0: Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
0: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
3: Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
5: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
6: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
7: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
6: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin, di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
8: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
9: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
8: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
11: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
12: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
10: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
13: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
10: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
14: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
15: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan
10: sepanjang Januari hingga Juni 2026. Luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
17: K
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
17: Selamat pagi.
5: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
17: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti-MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
5: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara
1: alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Dan selanjutnya, pendengar, keruan dengar Anda hingga nanti di pukul 10, kami hadirkan pilihan lagu-lagu nasional ke ruan dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengarnya, stasiun di Pro 1 Fakfak.

Dia New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Win kemudian mendapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak di Lintas Fak-Fak Pagi. Kembali informasi kami sampaikan untuk Anda. Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Fak-Fak semakin meriah dengan pelaksanaan Gerak Jalan Indah pada 11 Agustus kemarin. Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan kekompakan, kreativitas, serta semangat pembangunan sektor perkebunan melalui yel-yel pala unggul dan gertak Fak-Fak. Dengan penuh semangat, jajaran Dinas Perkebunan menyuarakan komitmen untuk terus mengembangkan pala tomandin Fak-Fak sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Selain gertak Fak-Fak atau gerakan tanam kebun Fak-Fak turut digaungkan sebagai gerakan bersama untuk membangun sektor perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan pendengar, kehadiran Dinas Perkebunan tidak sekedar menjadi bagian dari kemeriahan Gerak Jalan Indah, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat. Pendengar, Gerak Jalan Indah Disbun Fak-Fak gaungkan pala unggul dan gertak. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi pahlawan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pukul 10.03 menit kebersamaan kita di saat ini, pendengar. Berikut kita masuk di lintas fak-fak siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Hingga nanti kebersamaan kita di pukul 12 waktu Indonesia Timur, saya masih temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Di pukul 11 nanti Anda akan ikuti program Halo RRI. Dan baik pendengar, pilihan lagu-lagu hiburan masih hiasi ruang dengar Anda di sepanjang siang hari ini. Pastikan Anda yang sudah kembali dengan rutinitas, ya, berbagai aktivitas dan tugas yang Anda jalani di sepanjang siang hari ini, semoga dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Penjualan produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.
2: Pendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, anggota Kodim 1803 Fak-Fak turut ambil bagian dalam kegiatan gerak jalan yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam menyambut momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan gerak jalan diikuti berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintahan, TNI, Polri, organisasi masyarakat, pelajar, hingga masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Dengan penuh semangat dan antusias, para peserta mengikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia. Kegiatan berlangsung meriah dan menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat. Informasi Kodim 1803 Fak-Fak memeriahkan gerak jalan HUT RI ke-81. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Resensi buku prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit tahun 2019 menyajikan esensi tentang kekuatan mimpi dan tekad dalam mencapai tujuan. Dalam buku ini, penulis menggambarkan perjalanan hidup yang penuh tantangan dan bagaimana sikap positif serta keberanian untuk mengambil langkah dapat membantu seseorang meraih cita-citanya. Esensi utama dari buku ini terletak pada motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, mengembangkan mental yang kuat, dan memanfaatkan peluang yang ada. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha dan konsistensi dalam mengejar mimpi. Dengan bahasa yang inspiratif, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hidup dan mencapai puncak impian mereka. Buku ini mengisahkan perjalanan inspiratif seorang pemuda yang menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya. Cerita ini menggambarkan perjuangan untuk meraih cita-cita dan bagaimana kekuatan mimpi dapat mengubah nasib seseorang. Tokoh utama dalam buku ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat juang, ia berusaha untuk melampaui semua halangan. Melalui pengalaman dan pelajaran yang didapat, buku ini mengajak pembaca untuk tetap optimis dan berani menghadapi kesulitan demi mencapai impian yang lebih tinggi. Dengan gaya penulisan yang motivatif, Rian Hidayat Abi berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya keyakinan, kerja keras, dan ketekunan dalam meraih sukses. Buku ini sangat menginspirasi bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan mewujudkan impian besar. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, 33 menit kebersamaan kita di 33 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Cuaca berawan ya, sedikit berawan, namun ya seperti informasi yang pagi tadi sudah kita dengarkan bersama dalam dialog pagi ya, semoga semua penjelasan yang sudah disampaikan bisa memberikan ruang informasi baru dan pengetahuan juga untuk kita semua. Ya, dan pendengar, kali ini masih kami sampaikan beberapa pilihan informasi untuk Anda. Masih terkait dengan Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana distrik Pariwari, khususnya di Kampung Sekban, Kepala Distrik Pariwari menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing. Sekretaris Kampung La Ayudin juga menyampaikan pemasangan atribut kemerdekaan juga sudah dilakukan ya, dan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap himbauan pemerintah distrik. Ya, dan pendengar, dengan berkibarnya bendera merah putih dan terpasangnya umbul-umbul di Kampung Sekban, ini juga turut menunjukkan semangat nasionalisme dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan pemerintah kampung berharap Semarak ini dapat menjadi momentum memperkuat persatuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Informasi untuk Anda, Kampung Sekban hiasi kampung dengan umbul-umbul sambut HUT kemerdekaan. Kembali informasi kami kutip dari rri.co.id.

Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon, itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.

0: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi kata mau makan apa?
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari

0: Dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani,

0: Mendengar pukul 10.50 menit kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Siang. Dan untuk Anda yang saat ini juga tengah mempersiapkan segala aktivitas atau ada yang sudah memulai aktivitas dari pagi tadi ya, karena hari ini ada lomba karnaval yang pasti akan ada kumpulan massa di sana, ada banyak orang yang ingin menyaksikan lomba karnaval. So untuk semuanya jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, apalagi kalau kita duduk sambil ngemil, minum minuman kemasan, jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. So tetap semangat untuk Anda, pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1. Selanjutnya di kita menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Prancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia lansia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Dan pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly Boga Kemnaker Lansia 6. Demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fak Cek Fakta Pro 1 RRI Fak Fak. Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
3: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
4: Baik pendengar, pukul 11.05 menit kebersamaan kita di Lintas Fakfak Siang. Dan pendengar, selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Halo RRI edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan di Halo RRI seperti di hari-hari kemarin ya, di Halo RRI kami juga menampung segala keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Fakfak ya, mau itu terkait pemadaman listrik, air yang tidak mengalir dengan benar, dengan baik ya, juga mungkin ada jalan yang rusak atau masalah sampah dan mungkin masalah parkiran dan lain sebagainya. Anda bisa hubungi kami, sampaikan keluhan, dan kami juga mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya, guna menjawab setiap untuk menjawab setiap keluhan-keluhan Bapak Ibu ya. Dan baik pendengar, hingga nanti kebersamaan kita di jelang pukul 12 saya temani Anda di Halo RRI. Dan baik pendengar, saya akan menghubungi salah satu karyawan di Bank BRI Fakfak ya, menjawab terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Darwin terkait dengan peminjaman KUR di BRI seperti dipersulit dengan berbagai persyaratan untuk mama-mama Papua yang ada di pasar, sedangkan yang lainnya tidak dipersulit, mereka langsung dapat melakukan pinjaman KUR. Dan untuk menjawab hal ini ya, saya mencoba untuk menghubungi Pak Teddy. Dan baik pendengar ya, kita yang mau menyampaikan keluhan bisa langsung, dan langsung saja kita sudah terhubung dengan Pak Teddy. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Teddy. Pak Teddy, mungkin sedikit bisa menjawab terkait dengan keluhan ya yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan peminjaman KUR di BRI seperti dipersulit dengan berbagai persyaratan untuk mama-mama Papua yang ada di pasar, sedangkan yang lainnya tidak dipersulit dan mereka langsung dapat melakukan pinjaman KUR. Nah, ini seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi sedikit, Pak. Atau mungkin kalau lebih jelas nanti bisa menghubungi pihak BRI atau langsung datang ke kantor. Silakan, Pak Teddy.
5: Oh iya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy. Saya bekerja di BRI Unit Tambaruni di Jalan Baru. Untuk persyaratan kredit KUR, khusus KUR kredit usaha, kita yang penting memiliki KTP identitas ya, karena kita berdasarkan nomor NIK. Yang kedua, wajib punya kartu keluarga. KTP itu saja persyaratan utamanya. Sebenarnya untuk mempersulit sebenarnya tidak ada, karena untuk penjelasan lebih lanjut mungkin kita bisa langsung datang saja, ibu-ibunya datang saja ke kantor BRI terdekat biar nanti kita bisa jelaskan persyaratan kreditnya.
4: Baik. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk penjelasannya. Ya, semoga saja bisa diterima ya terkait dengan penjelasan dari Pak Teddy. Dan untuk lebih jelasnya untuk warga masyarakat yang mau melakukan pinjaman KUR bisa langsung ke Bank BRI Fak-Fak. Demikian. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Teddy untuk penjelasannya di siang ini.

0: Baik, pendengar ya, itu tadi menanggapi ya terkait dengan keluhan dari Pak Darwin ya, bagaimana dengan mama-mama yang ingin melakukan peminjaman KUR. Dan untuk lebih jelasnya ya, tadi sudah disampaikan ada beberapa persyaratan. Kalau bisa datang langsung dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Teddy ya, biar sampai di sana bisa langsung ditindaklanjuti. Dan untuk lebih jelasnya kami tidak bisa menjelaskan, dan juga Pak Teddy tidak bisa menjelaskan di sini. Akan jauh lebih baik ketika mama-mama yang ingin melakukan peminjaman ya bisa langsung ke kantor BRI ya, yang khusus yang ada di Tambaruni begitu. Dan baik, saya masih menunggu ya jawaban ataupun menanti warga Fak-Fak yang ingin menyampaikan keluhan ya, karena mungkin beberapa waktu ini kita lihat banyak warga juga yang mengeluarkan anggaran yang lebih banyak terkait dengan pembelian air bersih ya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo RRI. Iya, halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, silakan.
1: Iya, itu tadi jawabannya kan?
0: Iya, itu bukan jawaban tapi menanggapi. Jadi nanti kalau lebih jelasnya bisa langsung mama-mama diarahkan ke BRI cabang Tumburuni begitu. Jadi bisa lebih diperjelas lagi. Nah, tadi juga sudah disampaikan ada beberapa persyaratan yang harus dibawa begitu.
1: Saya hari itu pas di depan BRI.
0: Iya.
1: Ada 5 orang mama-mama Papua. Lima orang mama-mama Papua, belum punya persyaratan, KTP, kartu keluarga, semua yang pegang. Tapi ada yang keluar, bapak, dong bilang ketum harus 6 bulan minimal di pasar sini. Harus ketum punya tempat usaha di mana, ketum harus pergi foto. Dong harus pergi foto, harus balik, ibu itu jangkauan terlalu jauh. Terus ada yang bilang, 3 bulan lagi ibu harus berusaha di pasar ini, harus 3 bulan. Dan ibu satu bilang, kasihan saya ini di Tambaruni ini sudah, saya ini berbulan-bulan di Tambaruni ini, bertahun-tahun itu anak-anak sekolah. Saya datang untuk kredit KUR ini saja, saya setengah mati. Padahal ini Bang Beri ada cari nasabah ini. Ini untuk mempersulitkan. Itu saya lihat di depan itu.
0: Oke.
1: Bang Beri. Jadi itu satu keluhan. Yang kedua ini terkait dengan anak-anak sekolah ini. SMK Yati, SMA SMP Negeri, SMA Don Bosco. Nah, orang punya orang tua bertanya-tanya. Sekolah lain sudah ada NBG. Kenapa tiga sekolah ini tidak ada NBG?
0: Itu di sekolah mana ya? SMP?
1: SMK Yati, SMP Negeri, SMA Don Bosco.
0: Okay.
1: SMP Don Bosco tidak ada NBG. Jangan tanya, NBG di kota ini tidak berjalan kan? Tanya. Saya bilang sudah, nanti saya komunikasi di RRI supaya itu. Tentu sudah berapa masa tahun lewat ini NBG di berapa sekolah ini tidak ada. Yang ada cuma hanya SMA Negeri 1 saja.
0: SMK Yapis Don Bosco, lalu?
1: SMK Yapis Don Bosco, SMP Negeri.
0: SMP Negeri?
1: Dengan iya, dan pun SMP Don Bosco juga, SMP Yapis juga, itu semua sama. Itu tidak ada, apalagi pun SMK Yapis. Tidak ada, semua kosong. Ini yang baik. Kapan baru orang bisa jalani itu?
0: Oke.
1: Okay. Itu keluhannya. Oke, saya pikir itu saja. Nanti baru lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Darwin. Baik, pendengar ya, tadi sudah menanggapi ya terkait dengan pinjaman KUR yang dilakukan. Ya mungkin kalau persyaratan tentang berapa lama dan lain sebagainya itu selanjutnya mungkin bisa langsung datangi pihak Bank BRI supaya mungkin ada ketentuan-ketentuan tertentu atau seperti apa sehingga bisa dipercepat gitu untuk pinjaman. Apakah memang kita yang berjualan di sana harus punya kriteria tertentu berapa lama begitu ya. Namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak BRI. Dan tadi sudah menanggapi, jadi untuk lebih jelasnya kembali lagi ke BRI lalu bertanya langsung ke sana. Demikian juga ada kembali pertanyaan berikut datang dari Pak Darwin ya, masih terkait dengan anak-anak sekolah di beberapa sekolah ya, diantaranya ada SMK Yapis, SMP Yapis, ada SMA Don Bosco dan juga SMP ya, SMP Negeri juga SMP Don Bosco yang sampai hari ini belum menerima MBG. Oke, kami tampung. Dan ya untuk warga masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan ya untuk Pak Darwin ya, keluhannya kami tampung ya, kami juga akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menanggapi terkait dengan pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari Pak Darwin dan juga warga masyarakat lain. Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 11 lebih 17 menit untuk warga Fak-Fak yang ingin menyampaikan keluhan di Halo RRI langsung saja di 0811 495 9490.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI.

0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang.
1: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang. Orang kasih rusak, jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama. Apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih dengarkan Halo RRI.
5: Baik, pendengar, kita masih di Halo RRI untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Yang mau ikutan langsung saja di 08 11 495 9490. Dan ya, kembali ya, saya ingatkan untuk warga yang tadi sudah bertanya terkait dengan terkait dengan pinjaman KUR ya, yang harus kita siapkan itu untuk persyaratan KTP suami istri, kartu keluarga, surat keterangan usaha ya, itu surat keterangan usaha itu kalau tidak salah diambil langsung di kelurahan setempat ya, atau NIB, juga NPWP dan juga buku nikah ya. Jadi itu beberapa persyaratan yang kita bawa ya, jangan sampai lupa. Kita mau pergi buat peminjaman namun kita lupa akan persyaratan. Saya ingatkan persyaratan untuk melakukan pinjaman KUR, yang pertama itu ada KTP suami istri, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga surat keterangan usaha ya, itu juga diambil di kelurahan atau NIB, yang keempat itu ada NPWP, dan juga yang kelima itu buku nikah. Jadi diperjelas ya, supaya tidak lagi bertanya-tanya atau nanti dipersulit atau apa ya, kami tidak tahu ada syarat-syarat apa lagi ya di luar daripada itu. Langsung saja ke Bank BRI agar supaya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Baik, saya masih menunggu warga yang ingin, pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ya, langsung saja seperti biasa di ...0811-495-9490. Baik, langsung saja ya kita dengarkan yang berikut ini.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah itu hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi. Kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali. Kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: udah jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
0: Eh, tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Eh, kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih dengarkan Halo RRI.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak dan kita masih di program Halo RRI. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikutan dan berikut saya sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang, Halo RRI.
6: Selamat siang Ibu Yuli.
5: Iya, selamat siang Pak Wisnu.
6: Iya, baik.
5: Silakan Pak Wisnu.
6: Oke. Okay. Iya. Terkait dengan apa yang tadi diutarakan oleh Pak Darwin tadi. Itu memang masyarakat umum belum kenal baik terkait dengan SPPG ini toh?
5: Iya,
6: saya ingat kalau SPPG ini kalau dulu di kepanjangan sekolah pendidikan guru.
5: Iya.
6: Nah sekarang SPPG.
5: SPPG.
6: Jadi bukan sekolah guru tapi sekolah makanan punya ini.
5: Oke. Okay.
6: Jadi masyarakat di Fak-Fak mungkin tidak pada umumnya belum tahu berapa unit yang SPPG ini ada di Fak-Fak ini.
5: Okay.
6: Untuk melayani sekian sekolah yang banyak ini yang belum jelas. Yang jelas kita lihat yang di depan pengadilan negeri itu yang kita lihat ada aktivitas dan kegiatan. Apakah yang satu itu di Fak-Fak ada yang lain lagi? Sehingga keempat sekolah tadi itu tidak terlayani dengan baik. Berarti anak-anak empat sekolah ini belum punya gizi selama ini tidak bergeser. Berarti gizi hanya dari makanan orang tua yang berikan begitu. Tidak naik-naik. SMP Yapis, SMP Don Bosco, SMA Don Bosco, SMP Negeri, sekolah ini. Untuk itu kami berikan masukan, kira-kira SPPG ini di bawah pengawasan dinas mana. Yang kedua, yang beraktivitas tinggi ya, khususnya yang di Wagung yang biasa melayani sekolah-sekolah ini, apakah seketika waktu bisa bergeser ke sekolah keempat tadi itu? Jangan hanya melayani sekolah itu terus-terus, tapi melayani yang lain lagi supaya adil dan merata toh. Itu saja.
5: Okay.
6: Terima kasih.
5: Baik, terima kasih untuk Pak Wisnu. Baik, pendengar, terima kasih juga untuk Pak Wisnu. Ada Pak Darwin juga tadi sudah ikutan. Iya, kalau mengenai masalah SPPG, ya kami juga akan mencoba ya menghubungi pihak-pihak terkait. Ya, kenapa? Pasti banyak pertanyaan juga kenapa dan bagaimana sampai bisa demikian ya. Kami juga akan mencoba ya untuk menghubungi pihak terkait ya untuk menjawab setiap apa ya. Mungkin ini pertanyaan bukan keluhan ya, pertanyaan-pertanyaan. Dan ya kami tampung. Terima kasih untuk yang sudah ikutan di siang ini. Semoga dari semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya, ini bisa menambah apa ya, informasi juga untuk kita semua. Dan baik ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan. Dan terima kasih karena terus memantau Pro 1 Fak-Fak.

0: dan Anda dapat ikuti Halo RRI di hari-hari berikut ya, tepatnya di hari Senin, Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 11 sampai di jam 12 siang. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Masih kita dengarkan pilihan lagu berikut ini. Pastikan tidak pindah frekuensi, stay di Pro 1 Fak Fak.
1: Jag börjar själv kanske. En, två, tre.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih dengarkan Halo RRI.
5: Baik, pendengar, sudah pukul 11.53 menit kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Halo RRI untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Anda dapat ikuti Halo RRI di hari Jumat ya, dan juga Senin di jam 11 sampai jam 12 siang. Baik, tak terasa ya, saya cukupkan dulu Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk setiap keluhan yang sudah disampaikan, dan juga sudah ada yang menanggapi ya terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan. Dan saya sudahi dulu program Halo RRI untuk saat ini, sekaligus saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di lanjutan Lintas Fak-Fak Siang. Anda akan ditemani rekan saya Hatija Bajo. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Halo RRI Pro 1 RRI.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga. Jumpa lagi bersama saya, Khadijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti, dan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di lintas Fak-Fak pagi hingga siang, dengan berbagai segmen juga yang sudah menghiasi suasana Anda bersama keluarga dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda semua. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana istirahat Anda bersama keluarga.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Dan semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan saya masih akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda juga boleh gabung di jalur telepon 0811 495 9490, dan tentunya masih saya temani Anda hingga sore hari nanti dengan berbagai segmen juga. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Tinuku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda dan sukses selalu dalam berbagai aktivitasnya. Baik, mendengar menjelang peringatan 17 Agustus, ini berbagai daerah di Indonesia ini mulai bersiap ya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam tradisi. Selain upacara bendera dan perlombaan rakyat, tradisi turun-temurun tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Nah, setiap tradisi memiliki keunikan dan makna berbeda, mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tidak sedikit pula tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, beragam tradisi tersebut yang tersebar di berbagai daerah dengan ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Nah, berikut ini ada beberapa tradisi unik yang masih lestari dan identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah peresean atau lomba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Peresean menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan dipimpin seorang pekembar atau wasit yang mengatur jalannya pertarungan. Iringan musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan masyarakat. Meski berupa pertarungan, peresean merupakan warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Lombok. Tradisi tersebut juga rutin dipentaskan sebagai bagian pelestarian budaya daerah. Berikut ada tirakatan di Pulau Jawa. Masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa mengenal tradisi tirakatan yang digelar pada malam 16 Agustus. Kegiatan tersebut biasanya dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga setempat. Acara diisi doa bersama, mengenang perjuangan pahlawan, hingga makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Penyerahan hadiah perlombaan kemerdekaan juga kerap menjadi penutup rangkaian kegiatan. Selanjutnya saya akan ajak Anda ke Aceh Tengah, ada Pacu Kude. Pacu Kude merupakan perlombaan pacu kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah setiap peringatan hari ulang tahun HUT RI. Tradisi tersebut diyakini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1850. Lintas perlombaan umumnya mencapai sekitar 1,5 km dan diikuti para joki dari berbagai daerah. Antusias masyarakat menjadikan pacu kude sebagai salah satu agenda budaya paling dinantikan setiap Agustus. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh. Nah, selanjutnya kita ke Palembang, Sumatera Selatan. Di sana ada Telok Abang. Palembang memiliki tradisi menghadirkan Telok Abang, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus berwarna merah. Mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Pawai Jampana. Pawai Jampana menjadi tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Warga mengarak tandu berisi hasil bumi, makanan, dan berbagai karya kreatif masyarakat. Tandu tersebut dipikul secara bergantian sambil diiringi musik tradisional maupun kontemporer. Arak-arakan tersebut menjadi simbol rasa syukur atas kemerdekaan dan hasil yang diperoleh masyarakat. Keunikannya membuat pawai jampana selalu menarik perhatian warga maupun wisatawan. Nah, selanjutnya di Pulau Riau, tepatnya di Batam ya, ada sampan layar. Tradisi sampan layar telah menjadi bagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Batam sejak tahun 1965. Perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Tidak hanya diminati masyarakat setempat, tradisi ini juga menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Sampan layar menjadi salah satu ikon perayaan Agustus di wilayah pesisir Batam. Berikut ada sepak bola durian di Kebumen, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat Kebumen dan Cirebon memiliki tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bola. Nah, keunikannya menjadikan perlombaan tersebut selalu menarik perhatian saat perayaan Hari Kemerdekaan. Selanjutnya ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Lomba Dayung. Ya, Lomba Dayung di Banjarmasin telah dikenal sejak tahun 1924 sebagai upaya melestarikan jukung atau perahu tradisional. Kini perlombaan tersebut rutin digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi hiburan masyarakat, Lomba Dayung juga dimanfaatkan untuk menjaring bibit atlet pendayung daerah. Pesertanya juga tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi juga berbagai provinsi lainnya. Selanjutnya kita ke Semarang, Jawa Tengah, ada Estafet Obor. Masyarakat Kelurahan Papadayan, Semarang memiliki tradisi Estafet Obor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perlombaan dilakukan secara bergantian dengan membawa obor hingga ke garis akhir. Obor dipilih sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tradisi tersebut diharapkan terus menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Dan terakhir, kita ke Lumajang, Jawa Timur. Di sana ada karapan kambing. Ya, Lumajang memiliki tradisi karapan kambing yang memperlombakan sepasang kambing untuk mencapai garis akhir secepat mungkin. Pemilik kambing turut berlari mendampingi hewan peliharannya selama perlombaan berlangsung. Ya, keberagaman tradisi tersebut menunjukkan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia terus hidup melalui warisan budaya di berbagai daerah. Tradisi-tradisi itu juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dapat dirayakan dengan menjaga kebersamaan, budaya, dan identitas bangsa. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Yosua itu sapu anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Mali in Schuss. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince,
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kakak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja sih, cerita sama TKW?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan kita menjadi target sama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Lagi apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nothing.
4: Ini aku pertama pakai lu.
2: Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 di dia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus baru pertama ini.
2: Iya.
3: Mindset kamu atau perasaan kamu ketika akan tampil di video lainnya? Ini kan iPhone-nya turnamen lain meskipun sertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solul Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih yang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan, saya temani di jalur telepon 0811495 9490 dengan seretan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Yang mana saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama-sama dinamika Korwil Nusantara 2. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini, ada satu persembahan dari Happy Asmara ya, dengan Pinggal, spesial untuk semua.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan di 0811495949 ya. Kita akan bersama-sama di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, kayaknya kita langsung aja terima yang sudah bergabung. Ada siapa gerangan nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ati.
0: Hai, hai, hai. Apa kabar, Bang Lai?
1: Eh, kabarnya puji Tuhan, tapi cuacanya panas banget,
0: oh,
1: Mbak Ati.
0: Oh iya, benar. Panas pul, tapi saya sini adem aja.
1: Ya, enak, Mbak Ati. Adem ayam di dalam ruangan,
0: toh. Iya, benar tuh.
1: Bang Putra, dengar Bang Putra.
0: Oh, bareng
1: Bang Putra jangan bersifat gitu, no.
0: Ah, kok bisa ya? Jauh kali Bang Putra mainnya ya. Baik, silakan.
1: Lagunya apa sudah ini yang disiapkan Mbak Ati?
0: Oke, ada Intan Ali, Bunga Bunga Cinta, Imam S. Arifin, Yang Tersayang, Putri Berbisik, ada Joni Iskandar, Basah Kembali, Via Valen, Memandangmu, Ika Nurjana, Tak Mungkin Kembali, Iis Dahlia, Sedang Kecewa, Kamelia Malik, Rindu Berat, ada Darboy Gang Sendiri, Duo Biduan dengan Goodbye Sayang, ada Feline Ayu, Cintamu Palsu, juga ada Mala Agatha, Dokter Cinta, Elvi Sukesi, Dosa Masa Lalu, dan juga ada After Sign dengan Kalah. Yang mana nih?
1: Hai, kalau bisa itu dari Imam S. Arifin sudah, no.
0: Ah, aduh, yang tersayang.
1: Yang tersayang. Iyo.
0: Oke.
1: Bang Putra yang tersayang, Bang Putra, no.
0: Ah, Bang Putra yang tersayang bahaya ya. Kalau dia mah bahaya. Heeh. Oke, silakan Bang Lai.
1: Salamnya pertama-tama untuk Bahat yang bertugas. Semoga sehat selalu, semangat beraktivitas. Bang Lai hampir ketelek tadi makan di bawah pohon buah ini, Mbak Ati.
0: Kenapa? Kenapa? Ada yang diingat? Ada yang sebut
1: karena
0: namanya?
1: Karena ada yang diingat. Masuk duluan di Prodangdut bersama Mbak Ati.
0: Oh begitu. Hanya gara-gara saya?
1: Iya, begitu ya sudah.
0: Aduh, bolehlah, silakan.
1: Iya. Ini kita Mbak Ati, lagi kita makan buah elai Mbak Ati.
0: Oke, baik. Tapi aman ya, tidak kesel benar ya.
1: Nanti kasih video nanti. Kirim ke WhatsApp-nya RRI Fak-Fak biar itu Mbak Ati lihat, no.
0: Oke, Dan, ditunggu.
1: Oke, salamnya juga untuk Bunda Natalia. Biasanya Bunda Natalia sudah ikut bergabung duluan nih.
0: Iya, benar, tolong ditunggu.
1: Ditunggu. Oke, salamnya untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali dirangkul. Okay. Ya semoga mendengar lagu Bang Le. Tetap semangat aktivitas dan beraktivitas maupun yang lagi santai mendengar bersama Mbak Ati.
0: Okay.
1: Yang lagi cop-cop di mikrofonnya tetap ya kita selalu ikut bergabung. Oke, Mbak Ati, ditunggu lagunya Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bang Lai di belakangnya. Bang Lai, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oh, langsung pergi ya. Baiklah, langsung aja saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Ibu Christine?
2: Kabar baik-baik selalu. Lagi di Palu panas ini, Mbak Ati. Mencekam panasnya.
0: Sama.
2: Mbak Ati, saya pikir saya sudah tidak dapat lagu ikutan kan dengan Bang Putra Tengah ya? Tidak, tah?
0: Belum. Tadi pas saya angkat, langsung terputus. Silakan Ibu Christine ke bagian lagu.
2: Oh iya, tapi lagunya Anu Rindu Berat aja, Mbak.
0: Rindu Berat? Aduh, seberat apakah rindu itu?
2: Hanya lagu aja Pak Cito.
0: Bisa.
2: Rindu berat sama penyer-penyer Fak-Fak.
0: Terima kasih atas rindu beratnya. Tapi jangan berat-berat nanti susah dipikul ya.
2: Kalau berat sama dipikul, lima sampai ringan sama
0: dijinjing. Oke, silakan.
2: Oke, yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya Bang Cut. Ada juga Ibu Mas Lia ya, Pak Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Rita Elburosna ya, Ayu Dimantowi, Ibu Reja Narta, Ibu Sofia Saat ya, Bang Lai Putra Tengah, Bung Darwi.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat Anda yang baru saja bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, dan masih saya temani Anda di jalur telepon 0811 495 9490.

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat kota gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di kota gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

Ya, baik pendengar, sampai di sini dulu ya. Saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811495-9490. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro Satu RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68, kami sampaikan Dinamika 15 Nusantara 2 untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pendengar, Rektor Universitas Caritas Indonesia UNKRI Profesor Dr. Robert K.R. Hamar SH MHUM MM CLI meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Profesor Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Profesor Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus tetap dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Profesor Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, UNKRI Dr. Henrikus Renyaan SH LLM berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium

Gimnasium Periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Oriston Bay Hotel Manokwari Senin kemarin. Hendrikus mengatakan Yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka. Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Setelah resmi menjadi alumni, Hendrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya, karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat menggelar pameran UKM dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha, khususnya orang asli Papua, untuk mempromosikan produk unggulan sekaligus memperluas

akses pasar dan jaringan kemitraan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Sarce Medotga mengatakan, pameran tidak hanya berorientasi pada promosi produk, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung. Selain pameran produk, panitia juga menghadirkan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan yang disiapkan antara lain pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penerbitan nomor induk berusaha, administrasi kependudukan,

0: dan layanan kesehatan dan donor darah hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Sarce, kolaborasi tersebut penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi seperti kepemilikan NPWP, NIB maupun dokumen kependudukan.
1: Sebagai wadah mempromosi produk lokal, yaitu memberikan ruang bagi pelaku UKM di Papua Barat untuk memamerkan dan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan juga calon pembeli. Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, yaitu menggerakkan roda perekonomian tingkat daerah dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan hingga ke tingkat kampung. Sebagai ajang edukasi dan perlindungan, yaitu memberikan

0: Jawa Barat.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Keterlibatan anak dan remaja dalam pembangunan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Aspirasi anak juga menjadi sumber masukan untuk melihat berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Fasilitator Anak Provinsi Papua Barat, Kesia Indah Kasih Sasea, mengatakan anak memiliki perspektif dan pengalaman yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, forum anak menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan pihak terkait.
3: Nah, yang aku lihat saat ini itu anak-anak banyak sekali yang

0: menyuarakan anak yang pertamanya. Kemudian
1: kami dari Forum Anak datang langsung dan menyuarakannya ke depan pemerintah dan seluruh jajaran
0: serta bunda yang terkait. Nah, seperti itu. Kemudian keterkaitan anak-anak dalam pemenuhan pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, karena bagaimana pemerintah dapat melakukannya kalau anak-anak ini kan mempunyai perspektivitas dan pandangannya masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan sekali kreativitasnya anak-anak untuk masa pengenalannya pemerintah, seperti itu, Kak.
2: Ia berharap pemerintah dan masyarakat terus menyediakan ruang aman serta partisipasi yang berkelanjutan bagi anak. Kesia juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan terus mengembangkan potensi melalui berbagai karya. Menurutnya, keberanian anak bersuara dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka, sekaligus membuka ruang yang lebih baik bagi generasi muda. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Papua Barat mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program PT Taspen. Perlindungan tersebut meliputi jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM selama peserta menjalankan tugas. Kepala PT Taspen, Kantor Cabang Manokwari, Dimas Aldi Saifuddin mengatakan, program tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi P3K selama masa kerja hingga berakhirnya perjanjian.
3: Iya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua yang dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini ditetang di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspenet juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu.
2: Menurut Dimas, manfaat JHT nantinya dapat diterima peserta ketika masa kontrak berakhir sesuai ketentuan. Sedangkan JKK dan JKM memberikan perlindungan selama peserta masih aktif bekerja. P3K juga berpeluang memperoleh manfaat tambahan melalui Taspen Life dan dengan proses administrasi yang akan dibantu oleh pihak Taspen. Ia berharap P3K maupun ASN dapat memahami hak dan manfaat kepesertaan sejak awal masa kerja. Pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta mengetahui hak perlindungannya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Peringatan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2, kita akan ikuti laporan Dinarianti dari Bintuni terkait menjaga tradisi restu leluhur sebelum pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni dibangun.
4: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Teluk Bintuni terus mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hingga Senin 10 Agustus 2026 siang, para anggota Paskibra masih menjalani latihan intensif di gelanggang Argo Sigemerai yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara puncak. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teluk Bintuni, Zawal Halim, turut meninjau langsung jalannya latihan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh anggota khususnya pasukan 45 agar lebih kompak dan menunjukkan kemampuan.
5: 45-nya itu kita minta dari TNI Polri untuk pasukan 8 dan pasukan 17 dari SMA. Semuanya tidak pakai anak-anak SMA untuk pasukan 45-nya. Untuk pengukuhan kita akan laksanakan di Women Center tanggal 15 Agustus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita ambil dari TNI Polri untuk peserta 45 ini karena pada perekrutannya sistemnya online dan ada beberapa sekolah yang tidak ikut karena pada saat itu ada ujian sekolah. Jadi mereka langsung menyurati ke panitia bahwa mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut seleksi. Banyak yang ini, tapi banyak juga yang gugur karena terkait tinggi badannya, terkait kesehatannya, semuanya. Jadi yang tersisa yang ini saja yang kita pertahankan.
6: Jadi mengambil
5: dari, iya, dari TNI Polri itu.
4: Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka dari Polres Teluk Bintuni Ibtu Jisman Panjaitan mengatakan cuaca menjadi faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas latihan. Selain mengganggu jadwal, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran para peserta.
7: Sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang tentunya yang pertama itu kawasan kebangsaan, kita masuk dulu di situ, kemudian masalah baris berbaris, kita inikan, setelah itu semua rampung, baru kita masuk ke latihan PBB. Dan sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita haruskan anak-anak melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu, tensi dulu, kalau memang dari medis sudah melaksanakan tensi, apabila itu memungkinkan baru kita laksanakan pelatihan. Petugas medis dari rumah sakit umum setiap harinya selama melaksanakan pelatihan mereka bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan cuaca tidak mendukung, porsi latihannya kita kurangi. Kalau memang itu cuacanya memungkinkan, kita laksanakan latihan. Namun, untuk pelaksanaan latihan, setiap hari kita laksanakan.
4: Dengan persiapan yang hampir rampung, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimis para anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi bagian penting dalam suksesnya peringatan HUT ke-21.
8: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore ya, dengan berbagai segmen menghiasi ruang dengar Anda.

0: Bu, kalau besar nanti aku mau jadi dokter.
1: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
0: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka nggak harus pergi jauh.
1: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi bebas memilih jalan hidup dan berjuang mewujudkannya.
0: Berarti kalau aku belajar rajin, aku bisa wujudkan mimpiku ya, Bu?
1: Tentu, Nak. Mimpi itu bagian dari kemerdekaan, tapi harus diraih dengan kerja keras dan hati yang tulus.

adalah ensemble musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang juga ya yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya.

0: bagaimana ini?
1: Ah, mamanya tergaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
0: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sudah gitu, baribut lagi.
1: Ah, Mama, tapi dia suara keren, Mo.
0: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Su bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin susah orang tua.

hamparan pasir gersang yang jarang ditumbuhi tanaman atau ditinggali hewan. Selama ini, banyak orang mengira gurun hanya ada di daratan, ternyata gurun juga ada di lautan loh. Fenomena ini disebut gurun samudra. Namun, definisi dan ciri-ciri gurun samudra tidak sama dengan gurun pasir di daerah yang tandus. Lalu, apa itu gurun samudra? Bersumber dari worldatlas.com, gurun samudra adalah wilayah samudra yang tidak menerima cukup air laut. Gurun samudra umumnya kekurangan oksigen atau hipoksia akuatik dan sering juga disebut zona mati. Zona mati atau gurun samudra dapat ditemukan di banyak tempat di dasar laut, tetapi paling sering ditemukan di dekat tempat dengan air yang tercemar. Faktanya, ada gurun samudra yang muncul secara alami, namun ada juga yang disebabkan oleh pengaruh nitrogen dalam jumlah besar di lautan. Nitrogen tersebut berasal dari pupuk yang digunakan dalam pertanian atau emisi dari mobil atau pabrik. Nitrogen ini juga menyebabkan berkurangnya jumlah plankton di laut dan menguras oksigen dari air. Jika tidak ada oksigen di laut, maka kehidupan di wilayah tersebut dapat berkurang hingga menyebabkan tidak adanya makhluk hidup. Ada beberapa ciri khas gurun samudra. Di antaranya, yang pertama adalah kurangnya nutrisi di dalam air. Yang kedua, fitoplankton tidak dapat berkembang di lapisan atas air. Yang ketiga, jarang ditemukan makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat, sebagian besar terletak di zona subtropis. Dan yang kelima, ditemukan di dekat tempat-tempat dengan air yang tercemar dalam jumlah besar. Kemudian yang keenam, sering disebut zona mati. Berdasarkan pemantauan NASA, luas gurun samudra global baru bertambah hingga 6,6 juta kilometer persegi. Selain itu, sebagian gurun samudra bersifat musiman selama 10 tahun terakhir. Menurut ahli biologi kelautan dan pengamat data satelit, Jeffrey Polovina, pada musim panas, wilayah zona mati meluas, namun saat musim dingin akan menyusut. Kita dapat menemukan wilayah zona mati atau gurun samudra di beberapa wilayah dunia. Contohnya, zona mati Teluk Chesapeake, zona mati Teluk Meksiko, zona mati Laut Baltik, pusaran subtropis Pasifik Utara, dan pusaran Pasifik Selatan.

Namun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes menjamin Benyamin Paulus menegaskan pemerintah memperkuat pemberantasan tuberkulosis mengingat tingginya kasus TB yang masih terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus dan penanganan penderita TB. Benyamin menyebut Indonesia menempati posisi kedua dunia berdasarkan jumlah kasus tuberkulosis yang tercatat. Namun berdasarkan perhitungan per 100.000 penduduk, Indonesia menjadi negara dengan angka kasus TB tertinggi di dunia. Ia menjelaskan Presiden meminta dirinya terlibat langsung dalam penanganan TB karena memiliki latar belakang sebagai dokter paru. Benyamin menyebut dirinya telah berkeliling ke 21 provinsi untuk mengedukasi pemerintah daerah mengenai pentingnya pengendalian dan pemberantasan TB. Menurut Benyamin, kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan TB. Ia menyebut sejumlah daerah telah dikunjungi termasuk Riau, Jawa Tengah, dan Bola. Benyamin menegaskan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting memperkuat upaya pemberantasan tuberkulosis atau TB di Indonesia. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar penanganan dan pencegahan TB dapat berjalan optimal serta menjangkau masyarakat secara luas. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal ini dipilih untuk mengenang berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Sebuah organisasi modern pertama yang lahir dari semangat persatuan dan kesadaran kebangsaan. Budi Utomo digagas oleh para pelajar Sofia, dipimpin oleh Dr. Sutomo dan para pemuda cerdas lainnya. Gagasan mendirikan organisasi ini juga terinspirasi dari pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebagai organisasi pelajar, Budi Utomo berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Tujuannya bukan politik, tapi mendorong pendidikan, kebudayaan, dan kemajuan bangsa. Pada awalnya, gerakan ini hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura. Namun, karena penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda semakin meluas, dukungan terhadap Budi Utomo pun meningkat dan menjadikannya sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Meski tidak bersenjata, organisasi ini menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Karena dari sinilah, lahir gerakan-gerakan lain yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tapi momen untuk membangkitkan semangat persatuan dan cinta tanah air di masa kini.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Masih saya teman Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Wakil Menteri Kesehatan Wemenkes Benyamin Paulus mengharapkan seluruh lapas dan rutan ini membantu pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara rutin. Langkah tersebut dapat memanfaatkan klinik yang tersedia di setiap lapas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama tekanan darah dan kadar gula. Ia menyebut jumlah warga binaan di lapas mencapai sekitar 278 ribu orang, belum termasuk petugas pemasyarakatan. Dengan demikian, potensi pemeriksaan kesehatan melalui klinik lapas dapat menjangkau sekitar 400 ribu orang. Benyamin menegaskan pemeriksaan rutin penting mencegah penyakit tidak menular, berkembang menjadi kondisi serius pada masyarakat usia produktif. Menurutnya, deteksi dini membantu menjaga kesehatan masyarakat agar tetap produktif dan mencegah komplikasi penyakit yang membahayakan. Benyamin menyebut penyakit berat pada usia produktif dapat mengganggu kemampuan mencari nafkah dan berdampak terhadap ekonomi keluarga. Ia menambahkan penyakit tersebut dapat dicegah melalui deteksi dini serta pengobatan rutin untuk mencegah komplikasi serius. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Disania adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesulitan ekstrim untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Meskipun secara teknis tidak mengantuk lagi, ini bukan diagnosis medis resmi, tetapi sering digunakan untuk menjelaskan gejala yang bisa terkait. Orang yang mengalami disania mungkin merasa lebih secara emosional atau fisik meskipun telah tidur cukup lama. Mereka bisa merasa sangat enggan, bahkan tidak sanggup untuk meninggalkan tempat tidur, bukan karena malas, melainkan karena tubuh dan pikiran terasa berat.
1: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
2: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu veteran yang berjasa. Presiden Prabowo, kata Menhan Safri, menjadi pembela kemerdekaan di Timor Timur. Menhan juga memberikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional kepada para veteran dari TNI dan Polri, yang menekankan pentingnya meneruskan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para veteran kepada generasi penerus. Baginya, generasi muda harus melanjutkan semangat cinta tanah air, patriotisme, dan persatuan nasional. Ia juga berharap generasi muda bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Pada tahun 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur. Pada 7 Desember, invasi tersebut dilakukan dalam bentuk operasi Seroja. Operasi Seroja dilakukan guna merespon tindakan Partai Fretilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratis Timor Timur. Mereka melakukannya secara sepihak pada 28 November 1975. Operasi Seroja menjadi operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, karena dalam pelaksananya melibatkan semua unsur angkatan bersenjata, yaitu AD, AL, dan AO. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban, dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari

publik dengan konten dan informasi positif. Menurutnya berbagai kebijakan dan program ekonomi kreatif perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Deputi Bidang Kementerian dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadana, menilai Kemenkraf memiliki capaian positif khususnya bagi generasi muda. Bakom RI membuka peluang untuk memperkuat aplikasi informasi tersebut melalui kanal media yang relevan. Kolaborasi ini secara khusus mendukung Pesta Rakyat HUT ke-81 RI yang menghadirkan sejumlah aktivitas ekonomi kreatif. Kementerian Ekraf menyiapkan immersive show, video mapping, drone show, pertunjukan kembang api, serta karnaval kendaraan hias. Tengku Rifki berharap sinergi dengan Bakom RI dapat memperkuat orkestra komunikasi. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan publik berbagai aktivitas ekonomi kreatif. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak. Selamat sore pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebutkan vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC atau ACIP serta data FIRS adalah tidak benar. Dilansir dari Triton.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pengutan suara 8-3 pada Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan FIRS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
1: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
0: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
2: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.
3: Kawan, ku masak apa kah?
4: Saya masak mie instan ini. Ku mau?
3: Ya maulah.
4: Ku saja, kalau begitu paling cepat eh. Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan eh? Ku tahu kah terada?
5: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama chicken ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda ya, apalagi buat yang baru bergabung. Bagaimana suasana di tempat Anda ya? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan. Tetap semangat ya, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Selamat sore buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda ya. Sukses juga dengan berbagai aktivitasnya. Kehadiran kami di sore hari ini dapat menjadi teman Anda. Untuk para pedagang-pedagang juga yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin ya. Semoga apa yang sudah dipersiapkan berjalan lancar. Sukses untuk Anda.

0: bagaimana ini?
1: Ah, Mama ini tergaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
0: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Kodi tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sudah gitu, bar ribut lagi.
1: Ah, Mama, tapi dia bersuara keren, Mo.
0: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Su bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia tentunya menemani suasana Anda di sore hari ini. Masih saya temani dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menegaskan Pancasila harus menjadi kompas bagi masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital. Penguatan ideologi Pancasila dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi di media digital. Menurut Nurul, perkembangan teknologi telah memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, belajar, kerja, dan berkolaborasi. Namun kemudahan tersebut juga membawa tantangan yang dapat mengganggu persatuan apabila tidak disertai kemampuan literasi dan karakter kebangsaan. Ia menyoroti maraknya hoaks dan disinformasi yang dapat memicu keresahan, memperuncing perbedaan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu Nurul meminta masyarakat tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting karena setiap orang kini dapat menjadi penerima sekaligus penyebar informasi. Nurul menilai nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam perilaku masyarakat ketika menggunakan media digital. Nilai ketuhanan mendorong kejujuran dalam menyampaikan informasi. Nilai kemanusiaan mengajarkan penghormatan terhadap martabat sesama, dan nilai persatuan memperkuat semangat menjaga kebinekaan. Sementara nilai kerakyatan mendorong masyarakat membangun dialog yang santun dan demokratis. Sedangkan nilai keadilan menjadi dasar dalam menciptakan ruang digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Nurul juga menekankan peran strategis generasi muda. Menurutnya, kedekatan generasi muda dengan teknologi harus dibarengi kemampuan literasi digital, etika media, dan kesadaran menghasilkan konten yang positif serta edukatif. Nurul mengajak masyarakat menjadi ruang digital sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pembangunan nasional. Nah, sementara itu anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widyastuti mengatakan kemampuan menggunakan perangkat digital harus diikuti kemampuan memahami, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Rosarita menilai nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan membangun budaya digital yang sehat. Literasi digital berbasis Pancasila ini juga dapat membantu masyarakat ya menangkal hoaks, menjaga etika komunikasi, menghormati keberagaman, dan memperkuat demokrasi. Ia juga menekankan pentingnya media massa profesional dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital. Akademisi Radar Tri Baskoro menambahkan, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman kehidupan bangsa di tengah perkembangan teknologi. Tantangan seperti polarisasi sosial, hoaks, radikalisme digital, dan penyalahgunaan media sosial menunjukkan perlunya penguatan karakter kebangsaan. Ia mengingatkan setiap aktivitas di internet dapat meninggalkan jejak digital, sehingga masyarakat harus bertanggung jawab terhadap informasi yang dipublikasikan. Melalui kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI tersebut, penguatan literasi digital berbasis Pancasila didorong menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, media massa, komunitas, dan masyarakat. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-kake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program A1, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda semua. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.go.id, yang mana Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami, mengatakan katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan di Indonesia. Namun, kebutaan akibat katarak dapat disembuhkan melalui operasi sehingga mengembalikan penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ia menjelaskan jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia masih sangat besar. Kondisi tersebut menyebabkan angka operasi katarak nasional belum memenuhi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Rizky mengatakan Nur Dubai Foundation kembali mendukung bakti sosial operasi katarak bersama PP Perdami melalui dua tahap pendanaan. Dukungan itu memberikan sepanjang tahun ini untuk memperluas layanan operasional operasi katarak di sejumlah provinsi. Ya, baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung, tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda semua. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu, yang mana saya Hatijah Bajo harus pamit di ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya ya, dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, tentunya dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, ya apalagi buat Anda yang masih melaksanakan berbagai tugas-tugas dan aktivitas hingga sore hari ini. Namun selepas saya bertugas ya, Anda masih akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak Sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, saya Revanti bersama Anda ya di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran untuk edisi hari ini. Edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, awali jumpa kita dalam zona religi, sudah kami hadirkan pilihan lagu religi ke ruang dengar Anda. Kami informasikan juga pendengar, hari ini azan maghrib jatuh pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Mendatang ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan sholawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persembahan lagu dari Afghan, Bawa Cintaku, temani Anda pendengar ya, membawa kita ke pukul 18:36 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kami sapa Anda yang baru monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Salam kompak juga ya untuk pendengar yang sedari tadi masih tetap setia monitor. Nantinya pada pukul 19 pendengar kami hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda. Berbagai pilihan informasi juga kami hadirkan ya, si ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden membahas bagaimana sikap mental yang positif dapat mempengaruhi pencapaian dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan dan kepemimpinan. Di dalam buku ini, Dr. Darden menekankan bahwa setiap positif tidak hanya membantu menghadapi tantangan, tetapi juga merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi diri di lingkungan yang kompetitif. Buku ini mengulas pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam mengembangkan sikap positif. Menurut Dr. Darden, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah awal untuk meningkatkan diri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih mudah menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja dengan semangat yang lebih terarah. Dr. Darden menggarisbawahi pentingnya mengelola lingkungan sekitar untuk mendukung sikap positif. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semaraknya makin terasa ya. Beberapa hari lalu sudah ada lomba gerak jalan dan hari ini ada lomba karnaval. Baru selesai tadi ya, sekitar mungkin 20 menit yang lalu ya. Akhirnya semua peserta hari ini untuk tingkat PAUD TK tadi pagi ya, kemudian SD, SMP, dan SMA dari siang hingga jelang malam hari ini ya. Sekitar habis maghrib tadi sudah selesai penampilan semua para peserta. Tentunya ada rasa lelah tapi senang juga pasti yang sudah para peserta yang tampil hari ini ya, dengan berbagai profesi, pokoknya menampilkan yang terbaik ya, atraksi-atraksinya di hari ini. Besok juga masih ada karnaval untuk tingkat umum mulai pagi startnya itu di Stadion 16 November. Pasti sudah tidak sabar nih para peserta yang akan tampil besok ya pada karnaval menyambut 17 Agustus nanti. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, cuaca juga bersahabat tentunya ya. Kami update juga pendengar nih informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan Semarak menyambut kemerdekaan, yang mana ada salah satu orang tua murid, Ibu Yuni, yang mengaku bangga melihat anaknya mengikuti karnaval dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Ibu Yuni, kegiatan ini memberikan pengalaman yang berharga tentunya bagi anak-anak dan juga menumbuhkan rasa cinta nih terhadap bangsa dan juga negara. Keterlibatan para pelajar dalam karnaval ini tentu menunjukkan semangat generasi muda dalam menyambut peringatan kemerdekaan, dan harapannya kegiatan seperti ini juga bisa terus ya dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan juga peserta. Pendengar, ia juga mengapresiasi nih, Bu Yuni mengapresiasi pihak sekolah, guru ya, serta panitia yang telah memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Kebersamaan yang terbangun selama karnaval dinilai dapat mempererat hubungan antara siswa, guru, orang tua, dan juga masyarakat tentunya.

pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania, mengatakan sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

Kami sampaikan sari berita, semangat anak-anak terlihat mewarnai pelaksanaan pawai karnaval dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak. Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak siap tampil pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, semangat anak-anak terlihat mewarnai pelaksanaan pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP hingga sekolah menengah atas SMA tersebut berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta maupun orang tua yang mendampingi. Salah seorang orang tua murid, Ibu Yuni, mengatakan antusiasme anak-anak untuk mengikuti karnaval sangat besar. Bahkan sejak pagi mereka telah melakukan berbagai persiapan dan tetap menunjukkan semangat meskipun waktu pelaksanaan cukup lama. Menurutnya, kegiatan karnaval bukan hanya menjadi hiburan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkenalkan semangat kebersamaan sejak usia dini. Semangat mereka menjadi bagian penting dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai nasionalisme dapat ditanamkan melalui kegiatan yang menyenangkan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pawai karnaval tersebut diharapkan dapat menjadi agenda yang terus dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, sehingga semangat kemerdekaan semakin terasa dan nilai persatuan serta kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Fakfak. Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak siap tampil pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kuatip Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak telah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas K12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur Jakarta Timur. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak, Fajar Widawasongko, mengatakan persiapan diawali dengan seleksi peserta di tingkat kuartir ranting atau distrik, kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat kabupaten. Menurutnya 40 peserta yang terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan di Fakfak sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai rangkaian kegiatan Jamnas 12. Pemusatan latihan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 20 Juli 2026.
2: Untuk persiapan Jambore Nasional, kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari setelah mengadakan seleksi di tingkat kuartir ranting atau di tingkat distrik, kemudian kami mengadakan seleksi lagi di tingkat kabupaten sehingga mendapatkan 40 peserta terbaik dari beberapa distrik atau ranting, sehingga mereka inilah yang digembleng atau ditempa di pemusatan latihan di Fakfak mulai dari tanggal 5 Juli sampai 20 Juli tahun 2026 yang lalu. Kemudian keberangkatan pasukan dilepas oleh staf ahli bupati bidang sumber daya manusia. Kami perjalanan cukup lumayan juga dari Fakfak ke Sorong, kemudian dari Sorong menggunakan KM Dobon Solo menuju ke Jakarta. Kami tiba di Jakarta tanggal 3 Agustus yang lalu, kemudian langsung ke Buperta Cibubur. Kami punya homestay di situ dan tetap selama di Buperta kami tetap latihan, kami tetap membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk kuarca Fakfak terpilih juga 10 orang untuk mengikuti pembukaan kegiatan Kolone Tongkat. Jadi ada 5 putra dan 5 putri yang mewakili Papua Barat untuk mengikuti kegiatan Kolone Tongkat pada saat nanti pembukaan Jambore Nasional sekaligus HUT Pramuka ke-65 pada tanggal 14 Agustus 2026 di lapangan utama Buperta Cibubur.
1: Ia menyebutkan kontingen Fakfak memiliki kekuatan sebanyak 61 orang yang terdiri dari 40 peserta, 2 pimpinan kontingen cabang, 5 pembina pendamping, serta sekitar 10 orang pendukung dan peninjau. Selama berada di Buperta, para peserta tetap menjalani latihan dan mengikuti berbagai kegiatan persiapan.
2: Untuk kami, peserta kekuatan kami 61 orang, terdiri dari 40 peserta, kemudian 2 pimpinan kontingen cabang, pimpinan kontingen cabang putra ada Kak Yosef Wiripang, pimpinan cabang kontingen putri itu Kak Erma Letsoin, kemudian 5 pembina pendamping, kemudian ditambah sekitar 10 pendukung dan peninjau. Jadi kekuatan kami sekitar 61. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan nanti akan diikuti ada beberapa kegiatan, baik itu kegiatan rutinitas seperti ibadah, kemudian upacara pembukaan, kemudian nanti Kabupaten Fakfak juga dipercaya untuk nanti mengisi kegiatan tarian budaya pada tanggal 17 Agustus jam 7 malam di panggung utama mewakili Kuarda Papua Barat.
1: Fajar menambahkan keberangkatan kontingen Fakfak mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Fakfak melalui bantuan dana hibah. Menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam keberangkatan sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui gerakan pramuka. Januardi melaporkan.
0: Pengalaman Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak selama mengikuti Jamnas ke-12 tahun 2026 diharapkan turut mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fakfak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi Gerakan Pramuka. Laporan Januardi.
1: Saudara, Jambore Nasional ke-12 Jamnas Gerakan Pramuka tahun 2026 akan diselenggarakan pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan nasional ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak, Fajar Widewasongko mengatakan, keikutsertaan anggota Pramuka Fakfak dalam Jamnas 12 menjadi kesempatan penting untuk menambah pengalaman dan wawasan. Menurutnya pengalaman tersebut akan semakin bertambah karena para peserta akan bertemu dengan anggota pramuka golongan penggalang dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, di mana pertemuan tersebut dinilai dapat memperluas pergaulan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi peserta.
2: Salah satu dari sini adalah adik-adik itu, mereka menambah pengalaman, menambah wawasan, kemudian adanya pembinaan karakter mereka karena bertemu dengan seluruh penggalang dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman yang banyak, termasuk banyak teman, kemudian mereka juga akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan diharapkan mereka kembali ke Kabupaten Fakfak, mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu baru itu dan meneruskannya di sekolah mereka masing-masing, sehingga kepramukaan di Kabupaten Fakfak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka.
1: Ia menambahkan pengalaman peserta selama Jamnas 12 diharapkan turut mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fakfak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi Gerakan Pramuka. Fajar juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga kesehatan, tetap berlatih, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan secara maksimal dan membawa pulang pengalaman yang bermanfaat bagi masa depannya. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak mendapat alokasi pengembangan dan pencetakan sawah baru seluas 450 hektar melalui program Cetak Sawah Rakyat CSR untuk mendukung ketahanan pangan. Pengembangan tersebut dipusatkan di Distrik Bomberai dan dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, M. Soleh, mengatakan tahap pertama seluas 260 hektar di SP3 Onim Sari telah memasuki pengerjaan fisik setelah proses e-katalog selesai. Tahap kedua mencakup sekitar 180 hektar di Kampung Mekarsari dan Onim Sari yang akan dikerjakan setelah kesepakatan tripartit antara Pemkab Fakfak, Pemprov Papua Barat, dan Kementerian Pertanian ditandatangani. Pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pekerjaan fisik lahan, hingga Balai Wilayah Sungai Papua Barat untuk rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder. Menurut Soleh, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dicetak, tetapi juga dari kemampuan mengelolanya hingga menghasilkan produksi padi. Karena itu, pemerintah daerah berharap dukungan seluruh pihak, termasuk bantuan Kementerian Pertanian berupa pupuk, benih, obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Setiap travel umroh yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak wajib berkoordinasi dengan pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga mengatakan, setiap travel umroh yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fakfak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat Fakfak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
3: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, kami sesuai undang-undang yang melekat di Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah terkait dengan travel-travel umroh. Sesungguhnya jika ada travel-travel umroh yang ada di Fakfak, seharusnya mereka harus berkoordinasi baik dengan kita. Dalam hal ini pemerintah, khususnya untuk Kementerian Haji dan Umrah. Ketika kami mendengar banyak jemaah umrah yang dari Fakfak berangkat menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci, kami melakukan observasi ke lapangan. Kami cek satu persatu di mana travel itu jelas dia merekrut jemaah umrah. Hanya saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin operasionalnya. Jelas mereka memiliki izin operasional, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Fakfak tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat. Maka secara otomatis travel-travel umroh yang izinnya tidak berada di Papua Barat, maka sudah barang tentu tidak boleh, bahkan dilarang melakukan rekrutmen jamaah umroh. Kenapa? Karena kebanyakan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Seharusnya tidak boleh. Kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel-travel umroh yang berada di Fakfak, kalau bisa datang temui kami di kantor pada jam-jam kantor. Karena jam kantor itu dibuka jam 7.30 sampai jam 4 sore. Terkecuali hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4:30. Sebenarnya ini simpel, singkat. Kalau pimpinan travel-travel umrah yang di Fakfak itu berkeinginannya baik, mereka datang ke kami, di mana kendala mereka, kami bisa bantu. Koordinasikan dengan pihak provinsi terkait dengan izin operasional.
1: Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Fakfak setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Fakfak datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januardi melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengingatkan travel perjalanan ibadah umroh yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Papua Barat untuk tidak menjalankan aktivitas perekrutan maupun pelayanan jemaah. Murad mengatakan izin operasional menjadi salah satu catatan penting yang harus diperhatikan oleh setiap travel yang menjalankan aktivitas perjalanan ibadah umroh. Menurutnya, travel yang izinnya berada di luar wilayah Papua Barat tidak secara otomatis diperbolehkan beroperasi di daerah tersebut. Ia menjelaskan apabila travel yang tidak memiliki izin tetap menjalankan aktivitas di lapangan, pihaknya dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah penertiban.
3: menjadi catatan penting, travel-travel umrah yang tidak punya izin khusus di wilayah Papua Barat, maka secara otomatis tidak boleh beroperasi. Karena izinnya ada di luar, itu secara otomatis. Kalau sampai dia beroperasi, ada MOU dari Kementerian Haji dan Kepolisian, jika ditemui, maka bisa jadi laporan itu saya naikkan, saya koordinasikan dengan pihak Polres, untuk kita sama-sama penertiban di lapangan. Karena ujungnya itu demi kenyamanan jamaah umroh. Jadi kalau tidak punya izin, baiknya jangan beroperasi atau tidak merekrut jamaah umroh. Itu sangat bagus. Dibandingkan nanti kalau ada terus travel di lapangan, maka itu beresiko.
0: Menurut Murad, langkah tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas travel, tetapi untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Sebab keberadaan travel tanpa izin dinilai dapat menimbulkan resiko bagi calon maupun jemaah umrah. Saudara, kondisi langit mendung yang belakangan sering terjadi di Kabupaten Fakfak tidak selalu berujung pada hujan deras. Ketua Tim Operasional BMKG Fakfak, Robert A. Kewetare, menjelaskan fenomena tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer di sekitar Papua, termasuk adanya sistem tekanan rendah yang mengubah pergerakan massa udara. Menurut Robert, perubahan arah pergerakan massa udara menyebabkan udara berkumpul di sekitar Papua dan memicu pembentukan awan. Namun, keberadaan awan tidak otomatis menghasilkan hujan karena diperlukan kandungan uap air dan kondisi atmosfer yang cukup mendukung agar awan berkembang menjadi awan hujan. Ia menyebut kelembapan sekitar 70 hingga 75% belum tentu cukup untuk menghasilkan hujan signifikan. Selain dinamika atmosfer lokal, kondisi cuaca Fakfak juga berlangsung di tengah fenomena El Nino yang aktif di Samudra Pasifik pada Juli 2026. Fenomena tersebut secara umum dapat mengurangi potensi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Karena itu BMKG menilai langit mendung yang terlihat di Fakfak tidak selalu menjadi indikator hujan deras akan turun. Pergerakan massa udara, tingkat kelembapan, labilitas atmosfer hingga kondisi iklim global secara bersama-sama menentukan apakah awan yang terbentuk mampu berkembang menjadi awan hujan. Demikian buletin Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Pendengar, hari ini kita berada di hari ke-12 ya, di bulan Agustus. Tahukah Anda di tanggal 12 ada peringatan Hari Pemuda Internasional. Nah, pendengar, menurut data dari PBB, planet kita dihuni oleh hampir 1,3 miliar anak muda berusia 15-24 tahun, menjadikannya generasi muda terbesar hingga kini. Jadi Hari Pemuda Internasional ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu mengenai pemuda dan merayakan potensi generasi muda. Tema Hari Pemuda Internasional tahun ini yaitu konteks yang berbeda, aspirasi yang sama. Artinya meskipun kehidupan kaum muda dari berbagai negara dibentuk dari kenyataan yang berbeda, tapi aspirasi sangat mirip ya. Kaum muda mencari kesempatan, partisipasi bermakna, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, dan masa depan yang berkelanjutan.

0: Hei kakak, umbul-umbul ini pasang di sini saja kak, biar kelihatan dari jalan toh.
1: Iyo, pasang di situ saja, biar katong pu kampung ini tambah ramai dan indah. Sekalian katong bersihkan halaman supaya lingkungan nyaman eh.
0: Siap kakak, tapi bicara-bicara ini, saya senang sekali yo, lihat begini. Semua warga turun tangan, dari yang tua sampai yang muda. Kalau katong kerjasama, pasti pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Betul itu, semangat seperti ini yang harus katong jaga terus. Bukan hanya waktu ada acara saja, tapi setiap hari saling membantu, saling hormati, dan peduli dengan lingkungan.
0: Yo kakak, dari kampung kecil begini, katong juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
2: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

Sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Pendengar pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Supri Hartini mengatakan persiapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI yang digelar pada Jumat 14 Agustus telah mencapai 90%. Nah, pendengar, Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD terus mematangkan seluruh rangkaian acara termasuk melalui pelaksanaan gladi kotor. Gladi kotor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai susunan dan tata laksana yang telah disiapkan. Pendengar, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI dijadwalkan dimulai pukul 8.30 WIB dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam sidang tahunan MPR RI. Sementara dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mengenai capaian pembangunan. Rangkaian agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB dengan rapat paripurna DPR RI mengenai penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027. Pendengar, persiapan teknis terus dimatangkan dan ditargetkan mencapai 100% setelah pelaksanaan gladi bersih pada Kamis 13 Agustus. Sekretaris Jenderal DPR juga berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait pengaturan lalu lintas dan akses jalan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. Informasi mengenai ruas jalan yang ditutup sementara maupun akses yang tetap dapat digunakan masyarakat juga akan disampaikan melalui kanal resmi.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Nak, coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
3: Dari mana videonya, Bu?
2: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
3: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
2: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
3: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
2: Walah, jadi ini penipuan.
3: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
2: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
3: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mendatang, kami hadirkan persembahan drama radio ya, ke ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, drama radio dengan judul Dua Hektar Tanah.

0: Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
0: Iya juga sih. Tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
1: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
0: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan. Seru deh pokoknya sayang.
1: Iya pastinya ya. Pasti, kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
0: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal, biar besok perjalanannya lancar.
1: Oke, amin.

0: aku nak tahu loh mas. Jawabnya ikut aku salah.
1: Lah piye toh bu? Itu kan juga anak-anakmu.
0: Itu pak anakmu datang.
1: Alhamdulillah. Lah, itu si Sandi.
0: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan kesini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.

0: Arif kok belum datang juga ya, Pak? Coba sampean telepon dulu ya, Pak.
1: Sudah tak telepon, Bu. Tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi enggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, sebentar. Ibu lihat dulu. Apakah itu Arif? Pak, iku Arif karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah, Arif. Ayo, masuk ke dalam dulu.
0: Sini, Nak. Makan dulu, yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot inginnya selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu di sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, Rif, iki lo. Bapak tanya, kok menang air, Rif? Rif.
0: Arif, Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya Pak, karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
4: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
4: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
4: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
4: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
5: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
6: Wah, pecel!
5: Kompak banget kan, Bu?
7: Iya.
8: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpiks dan tuba. Salpiks adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal untuk alat musik ini.
1: Selamat malam kami sama Anda, pendengar yang baru monitor ataupun yang sendiri tadi masih tetap setia. Salam kompak untuk Anda ya, baru berlalu tadi. Ada persembahan lagu dari Elemen dan sudah kami hadirkan juga drama radio dengan judul 2 Hektar Tanah. Jangan lewatkan ya, pendengar, cerita-cerita menarik lainnya lewat drama radio. Kami hadirkan setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak malam ini kebersamaan kita masih terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga nantinya pada pukul 21 kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Nah, pendengar, untuk Anda yang punya hobi di bidang tarik suara nih, ada kabar baik untuk Anda karena pendaftaran Bintang Radio sudah dibuka ya. Jadi untuk para pendengar yang saat ini lagi monitor, yang punya keluarga atau punya teman, kenalan yang hobi nyanyi, yang suka nyanyi, yang punya talenta di bidang tarik suara, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya, khususnya untuk putra-putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM atau kartu pelajar. Jadi pendengar, persyaratan umum untuk Bintang Radio RRI Fak-Fak terbuka ya untuk masyarakat umum. Kemudian syarat lainnya adalah mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Ini khususnya untuk peserta yang nantinya lolos grand final ke Jakarta ya. Kemudian persyaratan berikutnya adalah untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, pendaftarannya sendiri sudah mulai dibuka ya secara offline. Ya, pendengar, secara offline pendaftarannya langsung ke seksi lomba di kantor RRI Fak-Fak Jalan Kapten PTN 72. Untuk pendaftaran secara online juga bisa dilakukan melalui website www.bintangradio.rri.id. Nah, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok dengan nama yang sama ya, @rri_fakfak dan @bintangradio id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Fak Fak Official. Setiap peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak Fak dan juga Bintang Radio. Untuk format videonya itu dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit ya. Ya, adapun pendaftarannya dibuka dari tanggal 1 sampai sudah dimulai pendaftarannya ya sampai tanggal 30 Agustus mendatang. Technical meetingnya di tanggal 31 Agustus 2026. Untuk seleksi tingkat fak-fak nanti tanggal 7 September seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua untuk lagu daerah. Sementara seleksi tingkat korwil tanggal 28 sampai 29 September seleksi putaran pertama, di tanggal 1 dan 2 Oktober 2026 itu untuk seleksi putaran kedua, 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga itu di tingkat korwil ya. Kemudian untuk seleksi antar korwil itu berlangsung di bulan Oktober ya, ada seleksi putaran 1, putaran 2 dan juga putaran 3. Ayo tunggu apa lagi pendengar, tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya tentunya ya di Bintang Radio Indonesia 2026.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selain peringatan Hari Pemuda Internasional di tanggal 12 Agustus hari ini, juga ada peringatan Hari Gajah Sedunia. Jadi adanya peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran manusia bahwa populasi gajah di alam liar mulai terancam. Data dari WWF, sekitar 90% gajah Afrika telah punah dalam satu abad terakhir ya, dan hingga kini diperkirakan hanya tersisa 415.000 gajah liar yang masih hidup. Gajah adalah salah satu hewan yang paling terancam punah di planet kita ya. Oleh karena itu kita harus memperingati Hari Gajah Sedunia. Dan berbagai cara juga bisa kita lakukan ya untuk merayakan peringatan hari ini. Nah, pendengar, tahukah Anda gajah itu hidup hingga 60-70 tahun di alam liar dan 75-80 tahun di penangkaran karena kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Gajah muda dan gajah anak sudah belajar mencari makan, menghindari bahaya dan berperilaku dari gajah-gajah dewasa. Nah, ada juga fakta menarik lainnya bahwa gajah betina tertua bertindak sebagai pemimpin kawanan ketika melakukan migrasi. Nah, pendengar, di sepanjang rute migrasi, gajah betina pemimpin mengingat letak sumber makanan yang melimpah untuk dikonsumsi kawanannya. Kemudian kebiasaan dan budaya ini dipelajari dengan cepat oleh gajah-gajah muda sehingga mereka bisa saling menjaga satu sama lainnya. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang cerdas dan ya, ternyata juga memiliki empati yang besar terhadap kawanannya. Gajah terbiasa membentuk ikatan yang erat dengan kawanannya. Oleh karena itu mereka bisa bersenang-senang dan bersedih bersama. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa gajah bisa merasa sedih ketika salah satu dari kelompoknya mati. Gajah-gajah betina juga selalu merawat bayi gajah dengan adil meskipun bukan induk biologisnya. Penelitian menemukan gajah juga mengangkat ya individu yang terluka dalam perjalanan migrasi dengan belalai dan gading mereka. Saat merasa tertekan, gajah akan mengepakkan telinga dan mengeluarkan suara berfrekuensi rendah sehingga gajah lain dapat menghibur mereka. Nah, pendengar, itulah beberapa fakta menarik ya tentang gajah yang bisa dipelajari, yang akhirnya bisa kita ketahui ya. Ini salah satu cara juga dalam memperingati Hari Gajah Sedunia yang jatuh pada tanggal 12 Agustus.

tersebut adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Bersama lagu dari Jirok temani Anda malam hari ini lewat lagu Cobalah Kau Mengerti. Mudah-mudahan terhibur semuanya yang masih setia monitor hingga saat ini. Mendengar kami update lagi nih info untuk Anda ya. Informasi film Seni Merayu Tuhan. Film ini mengangkat keberagaman dan juga toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Nah, pesan tersebut diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama pada acara nonton bersama film tersebut beberapa waktu lalu. Pendengar, film produksi Wahana Kreator Nusantara ini diadaptasi dari buku karya Habib Jafar. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda yang mencari arah hidup sekaligus memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu gambaran toleransi hadir melalui karakter Hikmah dan Sophia. Keduanya merupakan pasangan beda agama yang diperankan Ari Irham dan Lutesa. Kisah mereka menggambarkan proses memahami keyakinan masing-masing. Hubungan tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan dapat dihadapi dengan saling menghormati. Nah, pendengar, keberagaman menjadi bagian juga dari proses produksi film ini. Banyak pihak dengan latar belakang agama berbeda terlibat dalam pembuatannya. Nah, pendengar, keberagaman ini juga turut terinspirasi dari orang-orang di sekitar Habib ya. Para tokoh lintas agama merupakan sosok yang selama ini merawat toleransi. Pendengar, dari laman resmi kami, kami hadirkan informasi untuk Anda tentang film Seni Merayu Tuhan yang angkat pesan toleransi beragama.

0: program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
1: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
2: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Saya tadi ingin melihat gimana...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
3: Saya tadi ingin melihat pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
5: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
6: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
4: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
9: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
7: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
10: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
7: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
12: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
14: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
14: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
15: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
14: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
17: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
16: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
18: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
16: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
20: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
19: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
20: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
0: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
20: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Dan kita akan melakukan
3: bersama dalam suara ini.
5: Biar.
21: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, 23 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
2: Oh ya? Bagaimana deh cara?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
3: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2 dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
3: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
2: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
3: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu daerah Bali temani Anda pendengarnya, persembahan dari Widi Widiana. Sudah pukul 21 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum persembahan lagu daerah Bali ya temani Anda, kita ikuti tadi Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Terima kasih, salam kompak pendengar ya, untuk kebersamaannya di Fak-Fak malam ini untuk edisi 12 Agustus 2026. Nah, seperti biasa kalau hari Rabu pendengar, ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Ada bintang tamu Ari Kusmiran yang akan menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu Nasional yang nantinya akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Anda dapat ikuti mulai pukul 22 waktu Indonesia Timur atau di jam 10 malam nanti ya. Dan hiasi ruang dengar Anda pendengar di malam ini, kami masih pilihkan ya lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda.

0: Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Kasus bullying masih marak terjadi.
2: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur.
3: Si perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
2: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

Pendengar, produk lokal tidak hanya mencerminkan identitas bangsa kita, tapi juga jadi bukti kreativitas dan kemampuan para pelaku usaha dalam menghasilkan barang yang berkualitas. Salah satu alasan penting untuk mencintai produk lokal adalah karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika masyarakat membeli produk buatan dalam negeri, uang yang dibelanjakan akan berputar di dalam negeri, sehingga membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jadi dengan meningkatnya penjualan, peluang terciptanya lapangan kerja juga semakin besar ya, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain memberikan dampak ekonomi, produk lokal juga punya kualitas yang tidak kalah dengan produk impor ya. Saat ini banyak sekali produk lokal, mulai dari makanan, pakaian, kerajinan tangan, hingga produk teknologi yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Inovasi yang terus dilakukan oleh para produsen menunjukkan bahwa produk Indonesia juga memiliki daya saing yang tinggi apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Mencintai produk lokal berarti juga kita ikut melestarikan budaya dan kekayaan daerah.

0: Tahan. Tahan.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

saya cukupkan ya pilihan lagu-lagu daerah Nusantara Kerudung Anda. Selanjutnya kita akan langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional malam hari ini bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Ari Kusmiran. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an,
0: dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
3: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya
2: dari up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble. Bisa.
1: Vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Iya gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya. Dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
3: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa
2: ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
3: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun,
2: rekaman.
1: Mbak.
2: Bari. Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
3: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya.
1: Aduh.
3: Jumplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gebak soter eling
3: tak. Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter. Rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
3: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Kiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
3: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
3: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi, anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
3: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya, terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua kumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Surabaya. apa produsernya ya? Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta, ya.
3: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
3: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar tuh masih muda banget tuh ya.
3: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih gadis kecil.
3: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran sekitar
2: ini. Jadi masih pada enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti.
1: Iya ya Mbak.
3: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya,
2: kayak
1: berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
3: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
3: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
3: okay,
2: deh.
3: Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
3: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mbak Ari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
3: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
3: ya?
2: Album.
3: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
3: Mbak Ari ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira, udah pada
1: para
3: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
3: Siap, kita
1: ke Manado ya.
3: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
3: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
3: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Mbak Ari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
3: Silakan pertanyaannya,
1: silakan
3: Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
3: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak Ari
3: gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
4: Kalau misal karya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
4: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak
1: Banget.
4: Kita Balai Ebu ya, Mbak Priscila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
3: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke
1: Palu. Kita Mbak
3: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, di Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
6: Betul.
2: Masya Allah. Iya. Tabarakallah.
6: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
6: sudah
0: mendengarkan. Silakan pertanyaannya.
6: Mbak Riku Sekiran ya, luar biasa ya.
2: Betul.
6: 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
6: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Bermurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa?
2: Okay.
6: Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Sismiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
6: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
6: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
6: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
6: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
7: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
7: Aku Mbak Ita.
2: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
7: Salam Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
0: Yang mana?
7: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
7: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar.
0: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
7: Ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
0: Okay.
7: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya siap Mbak Wulan.
7: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
8: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
8: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
8: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Okay.
8: Ya, tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
8: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Bu Isal, sama-sama.
8: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
8: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
8: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
6: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu?
2: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bung Benny Jo tadi.
6: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
6: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
6: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
6: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
6: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Pokoknya dapat sekian.
0: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
6: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
6: juga,
2: kan ada pajaknya
6: baru
2: juga.
6: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
6: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu
6: yang
2: mana,
6: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
6: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih baik
6: lebih
2: lagi.
6: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
3: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Kadang-kadang kita
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu, kembali lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali.
3: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
2: Nah itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Dia Nicky Astria, kita pernah masari, kemudian
1: siapa ada ya? Almarhum Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
3: Siap.
2: Itu harus prima betul.
3: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
3: Oke. Okay.
1: Angkat topi ya, Mbak.
3: Mari ini. Ada Bu terus, Farida.
2: Yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak. Keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
2: teknologinya luar biasa.
3: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
3: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
3: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
1: Bersyukurlah.
2: Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
3: Betul. Okay.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
3: Ini ada
2: kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik, piano yang nomor 2.
3: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
3: Okay.
1: Ditunggu rilisnya loh, Mbak.
3: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
3: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh masya Allah lali aku rek.
3: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Mm-hmm. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
3: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi okay. Sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
9: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
9: Hampir 80 ya.
2: 78, 79.
3: 78, 79 ya.
2: Terus ada John.
9: Ya John.
3: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
9: ya,
2: lagu
9: pasti
2: dan ngantol satu lagu.
9: Ada yang populer ya.
3: Siap kalau
2: ya.
3: Begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
3: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
9: Kita dengerin suara Mbak Ari.
3: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
9: Siap.
2: Oke.
3: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
9: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
3: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
9: aja.
3: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note
9: ya. Siap.
3: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas,
0: kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rute, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Orang-orang. Wey, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an?
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak, ya Mbak Ari ya, saat itu 70-an
3: ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul, santai. Betul
3: sekali. Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari. Boleh. Ada silakan, Mbak silakan. Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Wanita Permatasari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, Wong Jawa Timur
0: gitu. Ya, betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
4: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
4: Berapa puluh tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Hmm. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh?
0: Silakan, tiga orang. Ya.

0: Assalamualaikum Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas Foni yang cantik.
1: Foni, iya.
2: Oke, Bang
0: Leman. Foninya itu,
1: guys. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Ya itu apa ya?
1: Apa?
0: Halo.
1: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh,
0: iya. Yaitu apakah yaitu punya obsesi?
1: Oke.
0: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
1: Siap.
0: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu? Yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
1: Nah, oke, siap. Sama-sama.
0: Mas Yudi.
1: Apa tuh?
0: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
2: Dari mana nih? Dari Bucip
1: di Depok.
2: Depok. Bucip, ini tulisannya Delo.
1: Oh iya, Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
1: Terkenang, oke.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
1: Baik, kalau begitu
3: ini ada kembali.
2: Betul Mbak Ari.
1: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
2: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, silakan.
2: Hasanuddin.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, selamat hari, selamat malam.
1: Malam.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
4: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
1: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
4: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
1: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
4: Dunia musik Masya Allah semuanya.
1: Oke.
4: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
1: Silakan.
4: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus Mbak Ari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di begadang itu kan berapa malam itu?
1: Oke. Okay.
4: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
1: siap, oke ditungguin ya.
4: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
4: Selamat Mbak Ita, malam. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica
1: di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak
1: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
2: lagunya populer sekali.
5: Yang nyanyi itu ya, yang
6: apa? Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nyanyi yang mana, Ica?
5: Gitu.
1: Setulus hatiku.
5: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
2: ya Mbak Ica.
5: Lagu paling sering itu
2: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
5: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
1: Apa tuh? Kau paling suka apa?
5: Lagu yang tadi yang ini.
2: Iya.
5: Entah di mana.
2: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
1: Kok mungkin?
2: Di mana? Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
1: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin.

0: hari ya.
1: Malam
0: entah di mana
2: kini
0: kau berada.
3: Malam yang dingin,
0: malam
3: festival.
0: Dingin. Festival. Oh, iya, festival. Oke, oke.
2: Tadi mana Mbak?
3: Melki Gusto.
2: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
2: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
2: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
2: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak, sebaiknya Mbak
2: Ica. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain. Kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
3: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
3: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebut no semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman, satu
1: artis penyanyi.
3: Tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: kan ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start.
1: Yang
3: membuka pertama

0: Saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam 1 hari selesai ya.
1: Waduh.
0: Bingung. Direksinya bingung.
2: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
2: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap siap siap. Mahal
2: banget.
1: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
0: Okay. Kita schedule-nya
2: supaya
0: yang
2: bisa
0: benar.
2: Berdampingan, kalau, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, betul, mengatur waktu, betul, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing-nya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
2: bener
0: juga.
2: Benar sih, Mbak Ari.
1: Iya, oke, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin atau apa namanya? Paling penting itu di situ aja, understanding antara suami istri.
2: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua
1: sih. Oh iya.
0: Senang musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
2: Bisa, sudah
0: jadi
2: daging.
0: Ya suamiku tuh senang musik juga, pertua aku juga senang musik luar biasa. Nah tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
1: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu jumbari.
1: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu ya kan?
1: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Udah berapa kali ya Mbak Ari?
0: Jakarta sudah.
2: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya siap. Ya.
2: Udah nggak sabar ini.
0: Ada. Ya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh aku sering.
2: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
1: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser.
1: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap, Mari. Mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
1: Pasti banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh.
1: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar-sabarnya.
2: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Semua itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola.
1: Sampai watu, rek.
0: Jadi watu podo ae.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Gak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
1: Enggak ada yang lancar semuanya.
2: Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah.
2: Luar biasa, Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Gak enaknya waktu jarang, sakit Mbak, itu aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
1: okay, Mbak. Siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak saya kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow, gak bisa 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
2: Lah kok lama itu, banget itu. Mbari?
0: Ya karena aku overuse, bayangin lu. Oh,
2: iya
0: tour
2: sih.
0: Show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
0: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
0: tenggorokannya
2: betul,
0: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
2: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
0: Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
0: iya,
2: sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman udah kontak ini aku Purnama Rekord udah disusul terus sama produser suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi Haji. Alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
0: Okay. Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
2: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
2: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
2: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. beber kosong delosor aku sampean saking pegel awakku to bayang nak aku waktu itu belum merit ya belum merit delosor aku mbek ibuku ndelok TV telepon kring jam 12 siang jam 5 sore ri di domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok piye jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: Mbak harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku kayak jelosor lagi. Dia kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
1: Le. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Okay. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok 100
1: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Hari baru saja nyampe
2: ini
1: terus
2: lagi
1: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12 jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa
1: karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia.
2: Malaysia betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak. Kecuali Mbak Hari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian nggak mau?
2: Ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah,
2: betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua betul, karunia dari Allah.
2: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi
2: lagunya. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada ku terkenang selalu.
2: Terkenang selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Mbak Ari lah.
0: Lagunya, albumnya atau dan albumnya lain Mbak sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke. Enggak
1: apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: ASRM dong.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus.
2: Bener.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: 14 ya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya santai itu loh Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya lah.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Santi ya, tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Ya,
2: gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita aja. Nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi makasih. Dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan, salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Aduh itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Halo Padang, Tambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus,
0: siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini. Kak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi, kalau nggak salah, banyak seangkatan-angkatan beliau. Tapi yang saya lihat, kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya mau bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran, John sama Sekelus Hatiku Semur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lagi pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru dari seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woy, okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Bisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung,
2: oke.
4: Okay. Mbak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow, mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
5: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
5: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
5: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
5: kalau sekarang
2: betul,
5: kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu karangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Mbak Ari, mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1. Kembali menemani ruang dengar Anda semuanya bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah, dan nanti pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Jangan lewatkan para pinang pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya temani Anda semuanya di Fak-Fak Menyapa ya. Dan Anda juga boleh bergabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Kita Indonesia. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda dengan berbagai informasi ya, atau di Fak-Fak Siang. Hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat tersendiri untuk Anda dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, dengan segala apa yang sudah kita persiapkan di hari ini. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Apalagi buat yang baru saja bergabung, tetap semangat ya, dan segala aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi Pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang. Tetap semangat untuk Anda, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kemudahan dan tentunya dapat menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi di hari ini. Dan semoga saja kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Ya, walaupun terkadang ya, tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap bersyukur apa yang kita nikmati di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tetap semangat dan sukses selalu untuk semua.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Tahukah Anda bahwa keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju Pule memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, Ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 AS atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baik pendengar, masih saya temani Anda di Mutiara Pagi, dan baik khususnya untuk Anda umat Kristen Protestan di manapun Anda berada, selamat pagi buat yang baru bergabung bersama kami, dan tentunya sudah mulai disibukkan juga ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Baik, untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan tema Merdeka di Dalam Tuhan, yang disampaikan oleh Foni Clarissa. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi pendengar Kristiani yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita karena kebaikannya kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di pagi hari yang indah ini. Jumpa lagi bersama saya Foni yang akan membawa renungan mutiara pagi, siraman rohani Kristen untuk menguatkan kita dan mendasari aktivitas kita di hari ini. Saat ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita di saat ini terambil dari Yohanes 8 ayat ke-30 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-36. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menuntun kita dalam doa. Saya mengajak pendengar sekalian untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di saat hari ini Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan renungan di pagi hari ini Tuhan, untuk menguatkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca bahkan mendengar renungan ini Tuhan, kami dapat melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan penuh segala baik. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar apa kata firman-Mu. Amin.

Sekali lagi firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada dalam suasana menyambut datangnya hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Tentu kita semua sedang disibukkan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang turut memeriahkan hari kemerdekaan ini. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, dan setiap lingkungan kita pasti sudah terasa suasana kemeriahan tersebut, serta berbagai atribut bernuansa merah putih dan sebagainya telah terlihat di mana-mana. Dari rasa syukur kita akan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai warga negara. Tetapi, apakah semua yang kita lakukan itu sudah cukup untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Setiap negara merayakan hari kemerdekaan, yaitu untuk merayakan kemerdekaan politiknya sebagai bangsa yang terbebas dari tirani penjajahan yang menindas mereka. Kemerdekaan secara politik adalah istimewa bagi warga negaranya. Namun bila kita mengerti apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya, maka kita akan teguh berdiri dalam kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus, sehingga kita tidak akan lagi diperhamba dan dibelenggu oleh keinginan kita yang berdosa. Dalam pandangan dunia, kemerdekaan dapat dipandang sebagai tidak tunduk kepada orang lain selain pada diri sendiri, dan kemerdekaan adalah kebebasan untuk apa yang ingin kita lakukan. Namun bagaimana dengan kemerdekaan yang benar sesuai dengan Injil? Dalam pembacaan kita, Yesus berkata kepada orang-orang itu bahwa mereka butuh suatu kemerdekaan, ayat 32-34. Tetapi mereka bingung dan merasa tidak butuh dimerdekakan. Kemudian Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kemerdekaan apa yang Yesus maksudkan? Kemerdekaan sejati menurut firman itu apa? Bila kita melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16 berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Di sini dikatakan bahwa kemerdekaan menurut firman adalah hidup sebagai hamba Allah. Galatia 5 ayat ke-13 juga berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Bila kita perhatikan bagian B dari ayat ini dikatakan, "Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain." Jadi melayani tetap merdeka. Bagaimana mungkin? Coba kita lihat dalam Roma 6 ayat 16-17. "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
berdasarkan ayat-ayat ini, yaitu kalau kita pikir kita bebas dalam dan merdeka untuk berdosa, maka kita sebenarnya terbelenggu oleh dosa yang memimpin pada kebinasaan. Tetapi bila kita taat pada kebenaran, maka kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang memerdekakan. Dulu kita sebelum mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Namun setelah kita mengenal Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita harus sadar bahwa Alkitab telah memberitahu kita bahwa di dalam dunia ini ada dua perhambaan, yaitu menjadi hamba dosa dan hamba kebenaran. Jadi ini menghancurkan pandangan yang pertama tadi, yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah tidak tunduk kepada orang lain selain pada diri sendiri. Kemudian jika kita hidup untuk sesuatu selain Tuhan, maka sesuatu yang lain itulah yang menjadi Tuhan kita. Sesuatu yang lain selain Tuhan, apakah itu uang, jabatan, pengakuan, hawa nafsu, kenikmatan, teman, bahkan keluarga, akhirnya akan menghancurkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berdaulat merdeka atas hidupnya sendiri. Dia pasti akan menjadi hamba akan sesuatu. Mungkin ada orang yang berkata, oh, aku tidak hidup untuk apapun. Aku tidak hidup untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Aku hidup untuk diriku sendiri. Itu artinya, Tuhannya orang itu adalah kemandiriannya atau kemerdekaannya. Yang terjadi ialah, dia tidak akan memiliki kepuasan yang sejati. Dia akan sendirian dan tidak akan ada orang yang mau menjadi temannya. Karena orang ini akan egois, akhirnya dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Akhirnya tuannya, yaitu kemandiriannya, akan menghancurkan dirinya. Hal ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa berdaulat merdeka atas hidupnya sendiri, sebab dia pasti akan menjadi hamba akan sesuatu. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu mengapa hanya di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan yang sejati? Pembacaan kita di dalam ayat 35 dan 36 tadi berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hamba di sini bahasa aslinya adalah budak. Ini adalah pemikiran yang mendalam dan sangat penting. Apa yang Yesus Kristus katakan adalah manusia di luar Kristus itu seperti budak. Dan sebagai budak, maka dia akan selalu merasa cemas karena mereka menjalani kehidupan seorang budak yang tidak pernah tahu kapan dia akan diusir. Karena seorang budak nasibnya tidak pasti. Berbeda dengan seorang anak, di mana seorang anak tahu bahwa dia dikasihi, diterima dan dimiliki oleh bapaknya. Anaknya akan selalu merasa tenang, sedangkan budak selalu merasa tidak tenang. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan datang melalui Kristus karena di dalam Kristus kita tahu bahwa kita telah ditebus dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Di dalam Kristus kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kebenaran ini akan dapat membantu kita melalui masa lalu dan membantu kita menghadapi masa kini. Mengetahui bahwa kita adalah anaknya adalah jalan menuju kebebasan, bukan seorang budak yang selalu bertanya-tanya di mana posisi saya, di mana saya berdiri. Seorang anak tahu di mana dia berdiri. Seorang anak berkata, saya adalah bagian dari keluarga Allah. Saya adalah anak Allah, sedangkan budak tidak demikian. Yohanes 1
ayatnya yang ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ini berbeda sekali dengan berhala, di mana berhala mengecewakan. Saat kita diperhamba, maka kita disiksa, yaitu kalau kita tidak bisa memenuhi tuntutan perhambaan berhala. Namun bila kita di dalam Kristus, maka kita akan diterima, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Kristus. Kebenaran ini membebaskan kita dari dosa masa lalu. Saudaraku, jadi dengan demikian, sekarang tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, namun sekarang kita hidup sebagai hamba kebenaran bagi Tuhan. Jadi kita dibebaskan dari pandangan yang berkata bahwa kemerdekaan adalah apa yang kita ingin lakukan. Jadi dalam hal ini, kita harus memilih untuk merdeka. Dari apa dan untuk apa? Kemerdekaan yang sejati adalah melakukan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, yaitu hidup bagi Tuhan. Yohanes 8 ayat 31b sampai 32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam ayat ini, Yesus sedang mengajarkan prinsip disiplin rohani. Namun disiplin rohani ini bukan supaya kita diterima atau dipilih Tuhan. Namun ini adalah sarana supaya kita belajar hidup sebagai orang yang sudah diterima dan diselamatkan. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemaknaan arti merdeka di dalam Tuhan ini, marilah kita syukuri anugerah 81 tahun kemerdekaan bangsa kita, serta dalam perenungan bersama untuk berbalik kepada perhambaan sejati yang hanya kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita. Agar di alam kemerdekaan bangsa ini, kita pun turut merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang telah memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa-dosa kita, sebab kita telah ditebus oleh-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya yang akan memimpin kita kepada kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, serta menuntun kita menjalani hidup bersama Tuhan. Selamat berkarya di hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang berharga bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhususnya kami yang ada di kabupaten tercinta ini Tuhan. Tuhan berkati kota ini. Biarlah ada damai, sejahtera, aman, terkendali dalam HUT kemerdekaan di saat bulan ini Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, yang Tuhan boleh percayakan kepada tugas mereka masing-masing. Tuhan merahmati mereka, Tuhan kuasai mereka dengan kuasa Roh-Mu, bijaksanakan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar dari para pemimpin-pemimpin yang ada ini boleh memimpin kami dengan segala baik. Firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk melangkah di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar Kristiani di mana saja berada, demikian renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program Makanan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu upaya untuk memastikan anak-anak dan masyarakat mendapatkan asupan makanan yang sehat dan seimbang. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Selain itu, program ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas. Pendengar, makanan bergizi hari ini adalah investasi untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan sehat.
1: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini. Apalagi untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri juga untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Segala apa yang sudah direncanakan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan baik pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi ini dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Semangat anak-anak terlihat mewarnai pelaksanaan pawai karnaval dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak. Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak siap tampil pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Kami sampaikan berita pertama. Saudara, semangat anak-anak terlihat mewarnai pelaksanaan pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP hingga sekolah menengah atas SMA tersebut berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta maupun orang tua yang mendampingi. Salah seorang orang tua murid, Ibu Yuni, mengatakan antusiasme anak-anak untuk mengikuti karnaval sangat besar. Bahkan sejak pagi mereka telah melakukan berbagai persiapan dan tetap menunjukkan semangat meskipun waktu pelaksanaan cukup lama.

0: Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak siap tampil pada Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak telah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas K12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak, Fajar Widawasongko, mengatakan persiapan diawali dengan seleksi peserta di tingkat kuartir ranting atau distrik, kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat kabupaten. Menurutnya, 40 peserta yang terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan di Fak-Fak sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai rangkaian kegiatan Jamnas 12. Pemusatan latihan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 20 Juli 2026.
2: Untuk persiapan Jambore Nasional, kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari setelah mengadakan seleksi di tingkat kuartir ranting atau di tingkat distrik, kemudian kami mengadakan seleksi lagi di tingkat kabupaten sehingga mendapatkan 40 peserta terbaik dari beberapa distrik atau ranting, sehingga mereka inilah yang digembleng atau ditempa di pemusatan latihan di Fak-Fak mulai dari tanggal 5 Juli sampai 20 Juli tahun 2026 yang lalu. Kemudian keberangkatan pasukan dilepas oleh staf ahli bupati bidang sumber daya manusia. Kami perjalanan cukup lumayan juga dari Fak-Fak ke Sorong, kemudian dari Sorong menggunakan KM Dobon Solo menuju ke Jakarta. Kami tiba di Jakarta tanggal 3 Agustus yang lalu, kemudian langsung ke Buperta Cibubur. Kami punya homestay di situ dan tetap selama di Buperta kami tetap latihan, kami tetap membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk Kuarca Fak-Fak terpilih juga 10 orang untuk mengikuti pembukaan kegiatan Kolone Tongkat. Jadi ada 5 putra dan 5 putri yang mewakili Papua Barat untuk mengikuti kegiatan Kolone Tongkat pada saat nanti pembukaan Jambore Nasional sekaligus HUT Pramuka ke-65 pada tanggal 14 Agustus 2026 di lapangan utama Buperta Cibubur.
1: Ia menyebutkan kontingen Fak-Fak memiliki kekuatan sebanyak 61 orang yang terdiri dari 40 peserta, 2 pimpinan kontingen cabang, 5 pembina pendamping, serta sekitar 10 orang pendukung dan peninjau. Selama berada di Buperta, para peserta tetap menjalani latihan dan mengikuti berbagai kegiatan persiapan.
2: Untuk kami, peserta kekuatan kami 61 orang, terdiri dari 40 peserta, kemudian 2 pimpinan kontingen cabang, pimpinan kontingen cabang putra ada Kak Yosef Weripang, pimpinan cabang kontingen putri itu Kak Erma Letsoin, kemudian 5 pembina pendamping, kemudian ditambah sekitar 10 pendukung dan peninjau. Jadi kekuatan kami sekitar 61. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan nanti akan diikuti ada beberapa kegiatan, baik itu kegiatan rutinitas seperti ibadah, kemudian upacara pembukaan. Kemudian nanti Kabupaten Fak-Fak juga dipercaya untuk nanti mengisi kegiatan tarian budaya pada tanggal 17 Agustus jam 7 malam di panggung utama mewakili Kuarda Papua Barat.
1: Fajar menambahkan keberangkatan kontingen Fak-Fak mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui bantuan dana hibah. Menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam keberangkatan sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui gerakan Pramuka. Januardi melaporkan.

0: Pengalaman Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak selama mengikuti Jamdas ke-12 tahun 2026 diharapkan turut mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fakfak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi Gerakan Pramuka. Laporan Januardi.
1: Saudara, Jambore Nasional Ke-12 Jamnas Gerakan Pramuka tahun 2026 akan diselenggarakan pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur Jakarta Timur. Kegiatan nasional ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak, Fajar Widewasongko mengatakan, keikutsertaan anggota Pramuka Fakfak dalam Jamnas 12 menjadi kesempatan penting untuk

0: untuk menambah pengalaman dan wawasan. Menurutnya, pengalaman tersebut akan semakin bertambah karena para peserta akan bertemu dengan anggota pramuka golongan penggalang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, di mana pertemuan tersebut dinilai dapat memperluas pergaulan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi peserta.
1: Salah satu dari sini adalah adik-adik itu, mereka menambah pengalaman, menambah wawasan, kemudian adanya pembinaan karakter mereka karena bertemu dengan seluruh penggalang dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman yang banyak, termasuk banyak teman, kemudian mereka juga akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan diharapkan mereka kembali ke Kabupaten Fakfak, mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu baru itu dan meneruskannya di sekolah mereka masing-masing, sehingga kepramukaan di Kabupaten Fakfak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.
0: Ia menambahkan pengalaman peserta selama Jamnas 12 diharapkan turut mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fakfak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi gerakan pramuka. Fajar juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga kesehatan, tetap berlatih, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan secara maksimal dan membawa pulang pengalaman yang bermanfaat bagi masa depannya. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak mendapat alokasi pengembangan dan percetakan sawah baru seluas 450 hektar melalui program Cetak Sawah Rakyat atau CSR untuk mendukung ketahanan pangan. Pengembangan tersebut dipusatkan di Distrik Bomberai dan dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan Kementerian Pertanian RI. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak M. Saleh mengatakan, tahap pertama seluas 260 hektar di SP3 Onimsari telah memasuki pengerjaan fisik setelah proses e-katalog selesai. Tahap kedua mencakup sekitar 180 hektar di Kampung Mekarsari dan Onimsari yang akan dikerjakan setelah kesepakatan tripartit antara Pemkab Fakfak, Pemprov Papua Barat, dan Kementerian Pertanian ditandatangani. Pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pekerjaan fisik lahan, hingga Balai Wilayah Sungai Papua Barat untuk rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder. Menurut Saleh, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dicetak, tetapi juga dari kemampuan mengelolanya hingga menghasilkan produksi padi. Karena itu, pemerintah daerah berharap dukungan seluruh pihak, termasuk bantuan Kementerian Pertanian berupa pupuk, benih, obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Setiap travel umroh yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak wajib berkoordinasi dengan pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelualaga mengatakan, setiap travel umroh yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fakfak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat Fakfak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di Fakfak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
2: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, kami sesuai undang-undang yang melekat di Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah terkait dengan travel-travel umroh. Sesungguhnya jika ada travel-travel umroh yang ada di Fakfak, seharusnya mereka harus berkoordinasi baik dengan kita. Dalam hal ini pemerintah, khususnya untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ketika kami mendengar banyak jemaah umroh yang dari Fakfak berangkat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, kami melakukan observasi ke lapangan. Kami cek satu persatu di mana travel itu jelas dia merekrut jemaah umroh. Hanya saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin operasionalnya. Jelas mereka memiliki izin operasional, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Fakfak tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat. Maka secara otomatis travel-travel umroh yang izinnya haji-nya tidak berada di Papua Barat, maka sudah barang tentu tidak boleh, bahkan dilarang melakukan rekrutmen jamaah umrah. Kenapa? Karena kebanyakan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Seharusnya tidak boleh. Kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel-travel umrah yang berada di Pakpak, kalau bisa datang temui kami di kantor pada jam-jam kantor. Karena jam kantor itu dibuka jam 7.30 sampai jam 4 sore. Terkecuali hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4:30. Sebenarnya ini simpel, singkat. Kalau pimpinan travel-travel umrah yang di Pakpak itu berkeinginannya baik, mereka datang ke kami, di mana kendala mereka, kami bisa bantu. Koordinasikan dengan pihak provinsi terkait dengan izin operasional.
1: Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Pakpak setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pakpak pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Pakpak datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januardi melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pakpak, Murad Kelwalaga, mengingatkan travel perjalanan ibadah umroh yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Papua Barat untuk tidak menjalankan aktivitas perekrutan maupun pelayanan jamaah. Murad mengatakan izin operasional menjadi salah satu catatan penting yang harus diperhatikan oleh setiap travel yang menjalankan aktivitas perjalanan ibadah umroh. Menurutnya, travel yang izinnya berada di luar wilayah Papua Barat tidak secara otomatis diperbolehkan beroperasi di daerah tersebut. Ia menjelaskan, apabila travel yang tidak memiliki izin tetap menjalankan aktivitas di lapangan, pihaknya dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah penertiban.
2: Menjadi catatan penting, travel-travel umrah yang tidak punya izin khusus di wilayah Papua Barat, maka secara otomatis tidak boleh beroperasi karena izinnya ada di luar, itu secara otomatis. Kalau sampai dia beroperasi, ada MOU dari Kementerian Haji dan Kepolisian, jika ditemui maka bisa jadi laporan itu saya naikkan, saya koordinasikan dengan pihak Polres untuk kita sama-sama penertiban di lapangan, karena ujungnya itu demi kenyamanan jamaah umroh. Jadi kalau tidak punya izin, baiknya jangan beroperasi atau tidak merekrut jamaah umroh. Itu sangat bagus. Dibandingkan nanti kalau ada terus travel di lapangan, maka itu beresiko.
0: Menurut Murad, langkah tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas travel, tetapi untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umroh. Sebab keberadaan travel tanpa izin dinilai dapat menimbulkan resiko bagi calon maupun jamaah umroh.

Saudara, kondisi langit mendung yang belakangan sering terjadi di Kabupaten Fakfak tidak selalu berujung pada hujan deras. Ketua Tim Operasional BMKG Fakfak, Robert A. Kawetare menjelaskan, fenomena tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer di sekitar Papua, termasuk adanya sistem tekanan rendah yang mengubah pergerakan massa udara. Menurut Robert, perubahan arah pergerakan massa udara menyebabkan udara berkumpul di sekitar Papua dan memicu pembentukan awan. Namun, keberadaan awan tidak otomatis menghasilkan hujan karena diperlukan kandungan uap air dan kondisi atmosfer yang cukup mendukung agar awan berkembang menjadi awan hujan. Ia menyebut kelembapan sekitar 70-75% belum tentu cukup untuk menghasilkan hujan signifikan. Selain dinamika atmosfer lokal, kondisi cuaca Fakfak juga berlangsung di tengah fenomena El Nino yang aktif di Samudra Pasifik pada Juli 2026. Fenomena tersebut secara umum dapat mengurangi potensi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Karena itu, BMKG menilai langit mendung yang terlihat di Fakfak tidak selalu menjadi indikator hujan deras akan turun. Pergerakan massa udara, tingkat kelembapan, labilitas atmosfer sehingga kondisi iklim global secara bersama-sama menentukan apakah awan yang terbentuk maupun berkembang menjadi awan hujan. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik. Berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman, satu buah pemberitahuan, dan satu buah berita panggilan. Kami awali dengan pengumuman. Pengumuman berasal dari LPP RRI Fakfak ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, LPP RRI Fakfak kembali menyelenggarakan Bintang Radio Indonesia dengan persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku atau khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Adapun tahap pendaftaran, 1. Pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten Petendean. 2. Pendaftaran secara online dengan website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Adapun dapat menghubungi WhatsApp atas nama Rifanti 0852-5543-4760. Adapun tahap pelaksanaan, 1. Pendaftaran tingkat Fakfak pada tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026, pendaftaran peserta 31 Agustus 2026, technical meeting. 2. Seleksi tingkat Fakfak tanggal 7 September 2026, seleksi putaran pertama lagu pop. 8 September 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil, tanggal 28 sampai dengan 29 September 2026, seleksi putaran 1, tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026, seleksi putaran kedua. 5. Tanggal 5 sampai tanggal 6 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. 4. Seleksi antar Korwil, tanggal 12 sampai tanggal 13 Oktober 2026, seleksi putaran 1. Tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026, seleksi putaran 2. Tanggal 20 sampai tanggal 21 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian atas perhatiannya diucapkan, terima kasih. Berikut kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Isi pengumuman, Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat pendaftaran. Lokasi pendaftaran Sekretariat PMB sebelah lapangan badminton Disnaken Trans.
Program studi yang dibuka Diploma 3 sebanyak 1 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 3 prodi. Di antaranya program Diploma 3 D3, 1 D3 Agroindustri. Program Sarjana Terapan D4, D4 Pengelolaan Agrobisnis Perkebunan, D4 Agrobisnis Perikanan, dan D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak Zain 085213255556, Aulia 081243196647, Wiko 082399037507. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman dan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan nyamuk sering berputar-putar di rambut seseorang? Ternyata nyamuk juga memiliki alasan tersendiri mengapa mendekati manusia dan menghisap darah. Ada beberapa alasan mengapa nyamuk mendekati dan menggigit seseorang. Di antaranya, yang pertama, warna gelap. Nyamuk dirancang untuk menghisap darah mamalia yang cenderung memiliki rambut atau kulit berwarna gelap. Jika tidak ingin sering-sering diganggu nyamuk, cobalah mengenakan pakaian berwarna terang. Yang kedua, karena aroma bunga. Selain darah, nyamuk juga menghisap cairan bunga untuk energi. Parfum dengan aroma bunga juga akan memberikan efek yang sama terhadap nyamuk. Alasan berikutnya adalah ibu hamil. Wanita hamil menghembuskan nafas lebih banyak daripada wanita yang tidak sedang hamil. Wanita hamil juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Kedua hal ini menarik perhatian nyamuk karena nyamuk menyukai kelembapan dan karbon dioksida. Suhu tinggi juga mempermudah nyamuk mendeteksi manusia. Yang terakhir, akibat berkeringat. Senyawa kimia dalam keringat dapat membuat nyamuk tertarik untuk mendekat. Itulah beberapa alasan nyamuk mendekati manusia.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di pagi ini yang tentunya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, segala kegiatannya di hari ini ataupun berbagai rencana Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi untuk para pedagang-pedagang juga yang sepertinya di pagi ini sudah mulai mempersiapkan dagangannya. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga akan hiasi ruang dengan Anda. Dari tempat tugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Esensi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa, buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup. Buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu yang tentunya masih temani suasana Anda di pagi ini. Dan saya informasikan untuk Anda pendengar nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, jangan lewatkan Fak-Fak Menyapa, dan Anda juga boleh gabung nanti di jalur telepon. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sinteyong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand.

0: Lola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
2: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keberadaan koperasi merah putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
5: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami Yasra Timur

0: beli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat kooperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
1: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan Koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat, Mariani, menyebutkan keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
2: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
1: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
4: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
4: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
6: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
5: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
8: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Pemimpin wilayah Perumbulo Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai, Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TGSS dari Perumbulok bekerja sama yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
8: Sementara itu salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi kondisi penglihatannya semakin membaik sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
9: Pada hari ini bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
8: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
11: Dan terutama karena Lampung gak dapat, pada bilang kenapa gak Lampung-Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
10: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
12: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami butuh.
10: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Tolitoli, antaranya Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Tolitoli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
14: Enak.
15: Dikasih habis ya?
14: Sudah habis. Dikasih perbuatan MBG.
13: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
14: Enak.
15: Iya. Tiap hari dikasih habis menunya ya?
14: Iya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
13: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
16: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
13: Sementara itu Kepala SLB Negeri Tolitoli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Tolitoli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
17: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Besoknya mereka bisa mengganti.
13: Untuk SLB Negeri Tolitoli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
18: Sebelum dapat, itu sudah
19: untuk pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4 dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
20: Rusak itu sudah lama, Mas.
21: Dari tanah dulu.
20: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Soalnya tanah miring itu daerahnya kan bergerak itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena karakter tanah. Tapi sebaiknya gak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah mendayai lampu tembikon itu. Keluar jengkuat itu tuh, yang plafon ini kok kayak marik loyan.
19: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapon bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
18: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu,
0: Ini sudah disampaikan ke dinas?
21: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu rumah, itu dusun malah sudah runtuh yang atasnya.
19: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jegani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jegani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jegani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Muletisan melaporkan.
3: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
22: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
23: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
22: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
24: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salahnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
22: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah kamu merasa cepat lapar saat cuaca dingin, namun tidak mudah lapar saat panas? Meski tidak semua orang mengalaminya, ternyata penelitian menunjukkan banyak orang merasa kurang lapar saat panas. Saat suhu lingkungan panas, kita terus memikirkan air dan minuman segar untuk melepas dahaga. Rasa lapar baru muncul jika tubuh dalam kondisi kurang energi. Dari kebiasaan tersebut, ilmuwan mulai mencari tahu pengaruh suhu lingkungan terhadap selera makan kita. Lalu apa hubungannya ya? Menurut Alison Childress, seorang ahli dari Texas Tech University, orang-orang di lingkungan yang bersuhu dingin mengonsumsi banyak kalori. Kalori merupakan satuan energi yang proses pembakarannya dapat melepaskan panas dari tubuh. Artinya, di suhu dingin, kita cenderung ingin makan untuk menghangatkan tubuh. Nah, pada waktu cuaca panas, tubuh

leptin yang dilepaskan saat lambung kosong dan leptin yang diproduksi untuk memberitahu otak saat tubuh sudah kenyang. Otak kita memiliki sensor yang peka terhadap suhu tubuh dan lingkungan, sehingga membantu munculnya selera makan saat dingin dan haus saat panas.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Fak-Fak Menyapa ya, dengan topik yang kami angkat yaitu Festival Budaya Fak-Fak, merawat dan melestarikan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif, memajukan pariwisata. Anda boleh bergabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490, yang mana saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: telah satu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Tedak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Atomic Habits adalah buku karya James Clear yang membahas cara-cara praktis untuk mengembangkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku ini menekankan pentingnya perubahan kecil yang konsisten yang dapat menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Esensi utama dari buku ini adalah kebiasaan adalah pondasi kesuksesan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk hasil besar. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan perbedaan besar dalam jangka waktu yang panjang. Sistem lebih penting dari tujuan. Fokus pada sistem atau proses yang mendukung kebiasaan baik lebih efektif daripada hanya fokus pada tujuan akhir. Sistem yang baik akan mengarahkan kita ke arah yang benar tanpa harus memikirkan tujuan akhir secara terus-menerus. Identitas dan kebiasaan. Menghubungkan kebiasaan dengan identitas diri kita dapat memperkuat kebiasaan tersebut. Lingkungan dan pemicu. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan. Dengan mengatur lingkungan sedemikian rupa, kita dapat mempermudah pengembangan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Pemicu atau isyarat lingkungan dapat digunakan untuk mengingatkan dan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan baik. Hukum 4 langkah. Buku ini memperkenalkan 4 langkah untuk membentuk kebiasaan, yaitu isyarat cue, keinginan, craving, respond, dan hadiah, reward. Mengoptimalkan keempat langkah ini dapat membantu memperkuat kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Peningkatan 1% setiap hari. Fokus pada peningkatan kecil sebesar 1% setiap hari dapat membawa perubahan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan kecil yang baik akan terkumpul menjadi perubahan besar. Buku Atomic Habits karya James Clear memberikan banyak contoh praktis dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen tersebut, serta strategi konkret untuk mengimplementasikan perubahan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits karya James Clear.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, baik menemani suasana Anda di pagi ini. Mendatang kita bersama di Fak-Fak Menyapa.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali di pagi hari ini saya dapat temani Anda semuanya di Fak-Fak Menyapa untuk edisi hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026 dengan tema yang kami angkat ataupun topik yang kami angkat yaitu Festival Budaya Fak-Fak Merawat dan Melestarikan Budaya, Mengembangkan Ekonomi Kreatif, Memajukan Pariwisata. Dan di pagi ini juga kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Fredirkus Warpopor SP, Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Rereda Pohi.
0: Rereda Pohi, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Iya, kabar baik.
0: Kabar baik dan sehat selalu ya. Baik, kita juga undang pendengar Pak di jalur telepon 0811-495-9490 yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini. Dan acara Fak-Fak Menyapa pagi ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Anda juga dapat bergabung mengirimkan pesan singkat WA ya, silakan di 0811-495-9490. Dan baik, kalau kita berbicara tentang kebudayaan memang tidak akan pernah habis dan segudang cerita yang akan menghiasi perjalanan kebudayaan dan selalu bisa menarik perhatian wisatawan yang berkunjung. Nah baik Pak, kalau tema kita ataupun topik kita pagi ini terkait dengan Festival Budaya Fak-Fak Merawat dan Melestarikan Budaya, Mengembangkan Ekonomi Kreatif, Memajukan Pariwisata. Ini selalu bergandeng tangan ya, satu sama lainnya. Nah, tergantung bagaimana kita mengembangkannya sehingga menjadi sesuatu yang bisa menarik dan jadi sesuatu yang ingin sekali dikunjungi. Nah, mungkin Bapak bisa bagaimana Bapak melihat kondisi budaya Fak-Fak saat ini, khususnya dalam menghadapi perkembangan zaman dan budaya modern. Sebelum kita menuju ke festival budayanya nih Pak, silakan.
1: Iya, baik. Budaya kita pada saat ini, terutama bagaimana kita menjaga, kemudian merawat dan melestarikannya,

0: karena itu lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kita mencoba untuk membuat event-event untuk kemudian mengajak semua masyarakat, terutama generasi muda saat ini, untuk lebih mencintai budaya mereka sendiri.
1: Oke, baik. Dan kita juga ingin tahu seperti apa dari Dinas sendiri, program-program konkret apa yang dibuat, dikemas, sehingga pariwisata ataupun kebudayaan, tradisi yang ada di Kabupaten Fakfak yang menjadi warisan leluhur itu bisa selalu diingat dan menjadi salah satu momen yang membuat orang penasaran gitu untuk berkunjung dan datang di Kabupaten Fakfak untuk menyaksikan tradisi tersebut.
0: Baik. Bicara pariwisata ini, kalau terkait pariwisata, kalau kita lihat dari keindahan alam dan wisata pantai dan juga wisata yang lain, itu hampir ada di daerah-daerah yang lain juga di seluruh dunia bahkan. Nah, tetapi sesuatu yang unik dan tidak ada di tempat lain adalah budaya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan mengembangkan pariwisata kita, maka yang pertama adalah semestinya kita menjaga dan kita mengangkat kebudayaan kita, karena itu yang unik.
1: Okay.
0: Iya, karena para wisatawan mereka akan datang ke Fakfak, yang beda dari tempat lain tentu budaya kita.
1: Budaya. Iya. Oke, dan bagi kita tahu ini juga akan dilaksanakan Festival Budaya Fakfak ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah ini sebenarnya harapannya apa dan kenapa sampai membuat kegiatan festival ini? Apa latar belakang dari kegiatan festival ini dibuat nih Pak?
0: Iya, Festival Budaya yang kami atau kita rencanakan untuk dilaksanakan rencananya nanti bulan depan ya. September.
1: Bulan September.
0: Iya, kita fokus di Kokas atau di wilayah Teluk Berau, sehingga kita namakan Festival Teluk Berau. Pada beberapa tahun lalu itu sempat sudah dilakukan, namun tidak berlanjut. Nah, baru tahun ini akan kita lakukan lagi di Kokas.
1: Okay.
0: Festival ini secara khusus itu mengangkat tentang tradisi pasar barter.
1: Oke, baik.
0: Ya, sehingga itu akan tahun ini akan kita lakukan di lokasi pasar barter di Mambun Buni. Iya. Jadi memang pasar barter itu sebagai warisan budaya. Kemudian ruang persaudaraan dan perjumpaan antara masyarakat, baik yang ada di gunung maupun yang ada di pantai, petani dan nelayan tentu. Dan ini sudah selama ini memang itu dilakukan setiap minggu, kan setiap hari Sabtu
1: itu. Iya, benar.
0: Iya. Nah, tapi kali ini kita bikin dalam bentuk festival.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Sehingga kemudian orang bisa datang berkunjung dan ada beberapa atraksi-atraksi juga yang akan dilakukan di festival itu. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, mungkin bisa ceritakan Pak, seperti apa nanti gambarannya festival itu akan dilakukan. Ya, mungkin tadi ada sempat juga disinggung tentang ada beberapa tarian-tarian. Nah, itu bentuknya seperti apa nanti? Mungkin bisa disampaikan juga. Saya jadi penasaran juga ya nanti bentuknya festival seperti apa gitu.
0: Iya. Jadi di festival ini memang tentunya kita fokus di pelaksanaan atraksi barternya.
1: Oke.
0: Okay, ya, itu menjadi ikon utamanya. Beberapa atraksi lain ada penampilan tarian, seni dan atraksi permainan. Ada permainan tradisional yang juga akan ditampilkan di sana. Di kegiatan festival itu, tapi yang pusat yang menjadi intinya itu adalah proses pasar barter itu. Dan yang akan terlibat itu tidak hanya kita di Fakfak, tetapi karena ini bicara di kawasan Teluk Berau, maka

0: itu akan kita akan mengundang keluarga yang ada di Tarof sana.
1: Okay.
0: Kemudian di Weriagar. Nah, mereka ini akan melakukan napak tilas perjalanan leluhur.
1: Okay.
0: Iya. Mereka akan melakukan perjalanan bagaimana sejak dulu orang tua-tua kita yang ada di pantai sebelah. Mereka datang membawa sagu tumang. Lalu datang ke wilayah Fakfak, wilayah Baham, dan bertemu di pasar-pasar barter yang ada di sini. Itu akan dilakukan. Jadi satu hari sebelumnya mereka akan berlayar kemari dan akan ada sama-sama dengan kita. Jadi tidak hanya, sehingga kita sebut dengan festival Teluk Berau.
1: Mbak Gini, berapa lama nih festival ini akan dilakukan? Satu hari kah, dua hari, atau seminggu? Seperti apa?
0: Iya, karena kondisi kita tidak bisa untuk 2-3 hari, kami rencanakan akan lakukan untuk satu hari. Begitu.
1: Satu hari untuk pelaksanaan festival ini ya, terdiri dari beberapa tarian, dan memang intinya adalah pasar baternya. Jadi siapa saja boleh ya Pak ya?
0: Iya, kan selama ini kan apa, masyarakat biasanya setiap hari Sabtu berkumpul, lalu kemudian melakukan atau beraktivitas di pasar barter itu. Tapi kali ini kita buat dalam itu festival. Tema kali ini itu dalam festival ini itu merawat warisan leluhur, menguatkan jati diri, dan membangun destinasi pariwisata. Itu rencananya untuk tema festival.
1: Nah ini tantangan apa sebenarnya Pak yang dihadapi dalam membuat festival ini, walaupun mungkin ini adalah sebuah tradisi yang sudah sering dilakukan, tetapi dalam bentuk festival pasti ada perbedaannya ya. Beda dengan hari-hari biasa masyarakat melakukan barternya. Ini yang keunikan apa saja yang akan didapatkan di festival ini?
0: Jadi tadi saya katakan kita hanya kemudian kebiasaan yang ada kita coba bikin dalam bentuk festival pesta.
1: Pesta ya.
0: Iya, hari itu kalau orang datang hanya bertukar barter
1: barang ya.
0: Iya, kemudian setelah itu mereka pulang. Kali ini kita coba mengajak mereka untuk pada saat proses barter itu dibuat dalam bentuk pesta. Jadi banyak orang akan terlibat. Nah, di sana juga ada kami akan mengundang juga UMKM untuk terlibat.
1: Jadi ini UMKM juga akan dilibatkan.
0: Diundang untuk ambil bagian dalam festival. Itu. Jadi ya ada apa namanya? Selain bertumpuk pertemuan masyarakat, tapi juga ada pertemuan ekonomi itu terjadi di sana, begitu.
1: Jadi ini
0: dalam festival itu
1: yang dihadirkan apa saja? Apakah memang khas lokal Fakfak atau bermacam-macam aneka UMKM yang akan dihadirkan atau seperti apa ini Pak?
0: Yang utama tentu khas lokal Fakfak pada hari itu. Ya, itu yang kita harapkan dari UMKM yang ada, begitu.
1: Nah, ini persiapannya sejauh ini seperti apa, Pak, untuk festival nanti?
0: Iya, festival kita ada IO yang akan menyiapkan segala sesuatu untuk penyelenggaraannya. Jadi sementara teman-teman di IO juga sedang menyiapkan pelaksanaannya. Kami sudah menyurati kepala distrik dan juga kepala kampung di beberapa hari yang lalu untuk menyampaikan bahwa akan ada pelaksanaan festival pasar barter di Kampung Manbunbuni.
1: Dan tentunya untuk menghasilkan satu festival yang tepat sasaran tentunya ada strateginya ya Pak ya. Nah, ini kira-kira strategi apa yang dilakukan nih sehingga apa yang diharapkan festival satu hari itu bisa menjadi sebuah momen yang sangat berkesan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, apalagi pelaku-pelaku usaha yang tadi juga dilibatkan UMKM dengan produk-produk lokal, warisan leluhur yang akan ditonjolkan di sana. Ini strategi apa yang dilakukan sehingga sasaran itu dan bisa dinikmati juga untuk semua orang?
0: Iya, jadi apa strateginya adalah pertama kami memberikan tanggung jawab sepenuhnya ke teman-teman di IO untuk menyiapkan persiapan di lapangan.
1: Okay.
0: Kemudian setelah pemberitahuan ke distrik, kami akan turun dalam beberapa hari ini untuk melakukan komunikasi dengan terutama mereka di Kampung Mambunguni. Kami akan ke sana dan kemudian mengatur dan menyampaikan informasi secara teknisnya seperti apa, nanti kami akan disampaikan. Nah, salah satunya juga untuk mengajak keluarga yang dari Taarof dan juga dari Wediagan, kami akan ke sana. Di beberapa tahun lalu saya sendiri kebetulan pergi dengan undangan adat, bertemu dengan keluarga yang ada di Taarof dan mereka waktu itu datang. Kami juga akan tentu akan melibatkan Dewan Adat sebagai lembaga kultur dan juga para raja di wilayah Teluk Berau untuk terlibat dalam kegiatan ini. Begitu.
1: Baik, untuk respon masyarakat sendiri saya ingin tahu seperti apa nih Pak. Ini kan sesuatu hal yang unik ya.
0: Iya.
1: Seperti apa ya nih?
0: Sebenarnya di beberapa tahun lalu karena kami sudah lakukan di Kokas, memang waktu itu masyarakat minta supaya kalau boleh festival yang sama itu mesti dibuat di tempat yang memang selama ini itu dilakukan.
1: Okay.
0: Artinya pasar barter dilakukan, yaitu salah satunya di Mambunguni. Nah, kita rencanakan itu di mana pusat-pusat ekonomi tradisional pernah ada. Itu festival ini akan berkeliling. Mudah-mudahan kami dapat dukungan sehingga setiap tahun dalam secara berturut-turut, misalnya tahun ini di Mambunguni, salah satu tempat pasar yang juga sering disebut dengan Peh Kogan Gandin. Pasar apa? Kogan Gandin itu saling merindukan.
1: Oh, saling merindukan ya. Artinya ya.
0: Sehingga kami pasar itu dikasih nama Peh Kogan Gandin. Nah, kemudian rencananya kalau ada dukungan pasti kita akan buat lagi di Pasar Pende karena itu menjadi pusat pasar tradisional yang pernah ada.
1: Baik.
0: Kemudian ada Pasar Panjang Kayuni, Pasar Pende di pantai Pasir Pende, Pasar Pende di bawah Mamur ya. Nah, itu pantai Mamur Karamongga. Itu rencananya begitu.
1: Baik Pak.
0: Lakukan setiap tahun.
1: Sebelum kita berkeliling lagi, kita terima dulu sudah ada yang mau bergabung bersama kami di pagi ini. Ya, halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
2: Baik, ini dengan Bapak Tetrop di Kapartutin.
1: Di Kapartutin, silakan Bapak.
2: Ya, baik Pak. Ini Bapak narasumber. Selamat pagi. Yang saya dengar tadi sudah bagus tentang apa namanya?
1: Festival budaya Fasta.
2: Festival budaya. Ya. Artinya kalau bicara festival budaya berarti termasuk di dalam itu tarian adat juga ada di dalam, termasuk itu bartel juga ada di dalam. Itu sudah bagus, Pak. Saya kira aman dan bagus. Yang saya mau pertanyakan kepada Bapak narasumber, tolong mungkin kalau bisa kita orang Fokfak ini punya tarian ini kira-kira berapa? Mohon maaf Pak, ini sengaja saya pertanyakan, tetapi karena saya merasa bahwa saya juga orang Fokfak dan saya melihat tarian ini sudah terlalu banyak, makanya saya mau pertanyakan kira-kira kami orang Fokfak ini punya tarian itu berapa? Dan apa-apa yang kita perlu tampilkan sehingga itu yang kita pertahankan. Jangan kita walaupun kita kolaborasi juga, tetapi kita jangan terlalu terpancing dengan kolaborasi. Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak narasumber.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Tutrop di Kapartutin yang sudah bergabung. Silakan Pak Freddy. terkait dengan tarian ya, sebenarnya tarian di Kabupaten Fakfak ini ya, tarian asli ini ditanyakan adalah tarian asli Fakfak ini yeah. ada berapa ya, berapa banyak gitu jenisnya. Tapi sebelum dijawab, Pak, kita terima dulu yang sudah bergabung lagi ya.
0: Ya.
1: Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Baik,
3: halo.
1: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dari Pak Wisnu di Dulan Popok.
1: Oke, Pak Wisnu di Dulan Popok. Silakan Pak Wisnu.
3: Baik. Pak Freddy, kegiatan dan program ini sangat baik. Karena di dalam dunia perdagangan dikenal adanya perdagangan barter. Nah, itu sudah meluas waktu zaman dulu. Kalau demikian, kalau itu terjadi, maka Imam Buni-Buni itu sangat unik karena masih mempertahankan budaya lokal. Untuk itu kami usulkan, kalau bisa dari 17 distrik, 7 kelurahan dan 400 sekian kampung di Kabupaten Fakfak ini nanti diidentifikasi supaya salah satu kampung merupakan kampung para wisata di Kabupaten Fakfak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar itu waktu dielaborasi itu katanya hanya satu hari ya.
1: Iya.
0: Iya betul. Nah,
3: kalau bisa untuk tahun mendatang itu jadinya 3 hari. Nah, karena misalnya saudara-saudara kita dari Teluk Berau, mereka sudah terkenal dengan budaya sagu, yaitu budaya sagu Berau yang selama ini juga dijual di pasar Tambaruni. Itu budaya kita. Jadi mereka kalau dalung dari Teluk Berau ke Kokas itu kan kalau kegiatan satu hari tidak cukup untuk dimambuni-buni.
1: Okay.
3: Jadi harus dipikirkan ke depan seperti apa. Dan sekitar tahun 2004 festival barter ini juga terjadi di daerah Teluk, di mana dari daerah Petipi Pasir mereka barter di daerah Puar. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Ini satu budaya yang baik. Jadi kami usul jangan satu hari, tapi kalau bisa 3 hari. Terima kasih Pak Freddy.
1: Okay.
3: Dan narasumber dari RRI.
1: Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Wisnu di Dolang Pokok yang sudah bergabung ya. Baik, untuk yang mau bergabung mungkin sabar dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu tanggapan dari narasumber kita. Pak, kita ke narasumber yang pertama dulu ya. Ada Pak Tuturop ya di Kepartuting. Ini berbicara terkait dengan tarian nih. Jenis tarian asli Fakfak ini berapa banyak sebenarnya ini? Silakan, Pak. Ya.
0: Baik, Pak Paskalis Tuturop kalau saya tidak salah di Kepartuting. Ya, sebenarnya kita tahu bersama kita punya kalau bicara tarian tradisional ya memang ada dua tarian yaitu tarian Tumior dan tarian Titir. Nah, yang tadi mungkin Bapak bilang ada begitu banyak tarian, memang itulah seni.
1: Ya.
0: Seni itu dia dinamis, dia tidak statis. Gitu.
1: Dia jadi, tidak paten ya.
0: Ya, dia tidak paten. Dia akan berkembang sehingga muncul tarian-tarian lain. Itu bagian dari proses perkembangan zaman ini.
1: Iya.
0: Begitu. Nah, kita tahu sekarang ada tarian-tarian apa namanya?
1: Kolaborasi-kolaborasi gitu ya.
0: Iya.
1: Kontemporer mungkin.
0: Kontemporer dan lain-lain itu tarian bisa diciptakan.
1: Oke.
0: Iya. Tapi kita tentu sepakat bahwa kita punya tarian tradisional itu harus kita jaga dan terus kita lestarikan.
1: Okay.
0: Ya, lewat momen-momen ini, berbagai momen mesti kita tampilkan. Apalagi saat ini kita punya tarian titir sejak 2023 itu telah diakui oleh negara sebagai warisan budaya tak benda Indonesia milik orang Pahamatan dari Papua Barat. Ah, itu. Sehingga wajib hukumnya di setiap acara-acara pemerintah itu tarian itu harus ditampilkan. Begitu, karena setiap tahun kita ada laporan evaluasi tarian dalam rangka pelestarian kebudayaan. Apakah tarian itu terus dikembangkan atau hanya sekedar diakui lalu kemudian lama-lama hilang.
1: Iya, hanya menjadi sebuah cerita gitu ya. Okay.
0: Jadi kalau bicara tarian tradisional, kita punya ada dua. Yang lain itu merupakan tarian-tarian yang masuk atau yang kemudian diciptakan.
1: Iya. Untuk menarik minat orang untuk melihat bahwa inilah tradisi ataupun tarian Fak-Fak, walaupun ada kolaborasi kontemporer yang dipadupadankan. Betul. Tapi ciri khasnya tetap, ada. Tidak akan pernah hilang. Benar. Sebenarnya ya, karena itu adalah sebuah cerita yang tidak bisa kita ganggu gugat ya, Bang Gita. Oke, itu tadi dari Pak Tutorop ya. Jadi jenis tarian khas Fak-Fak ada dua, titir dan tumor, yang menjadi ciri khas kita. Ada tamu yang datang juga akan diterima dengan dua tarian tersebut ya, dan kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Salah satunya festival nanti juga yang akan dihadirkan ya, Pak ya. Baik. Ini kira-kira berapa sanggar Pak yang akan dilibatkan nanti?
0: Ah, ini kita sementara lagi.
1: Okay. Masih dirembuk ya.
0: Iya, tentu di wilayah Teluk Berau masih bisa ada yang bisa dilibatkan semua.
1: Karena kita tahu di Fak-Fak juga banyak sanggar-sanggar tarian Fak-Fak yang didominasi oleh anak-anak muda. Ini juga dilibatkan nanti, Pak?
0: Iya.
1: Dalam festival ini nanti.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ini juga akan dilibatkan ya. Baik, kita ke pertanyaan Pak Wisnu tadi, Pak Wisnu, terkait dengan ini intinya adalah kalau bisa ini jangan satu hari Pak festivalnya. Kalau bisa 3 hari atau 4 hari atau seperti apa, silakan ditanggapi.
0: Baik ya, Pak Wisnu, terima kasih banyak. Ini memang menjadi keinginan kita bersama untuk kita bisa bikin festival ini harus lebih dari 1 hari, 2-3 hari, minimal 3 hari lah. Begitu, karena tentu tadi saudara-saudara yang di wilayah Teluk Berau ini, bahkan kita semua ingin terlibat. Cuma ya itu, kembali ke soal dukungan pembiayaan yang bisa untuk kita laksanakan di 3 hari. Tapi kali ini dengan kondisi, karena di 2022 kita sudah lakukan, tapi kita usulkan di tahun berikut tidak disetujui sampai dengan baru kali ini. Untuk 2026 bisa kita laksanakan dengan kondisi yang terbatas, tapi kita harus lakukan karena ini menjadi kerinduan kita bersama. Hanya dengan cara-cara dengan melalui festival ini kita bisa melestarikan kita punya seni dan budaya. Kita harapkan memang tadi Pak Wisnu sampaikan kalau bisa 17 distrik ini semua
1: berpartisipasi ya.
0: Berkeinginan seperti itu. Itu. Cuma dengan kondisi yang sangat terbatas dan mungkin akhirnya kita harus cuma bikin 1 hari. Begitu. Tapi tentu memang dalam persiapan untuk ini pasti 1-2 hari sebelumnya kita sudah yang akan ikut kegiatan pasti sudah datang lebih dulu. Begitu.
1: Baik. Jadi mungkin tahun ini bisanya 1 hari. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun depan bisa 3 hari ya.
0: 1 hari ya, 2-3 hari, bahkan bisa 1 minggu.
1: Bisa 1 minggu, karena ini bukan di satu tempat saja, akan berkeliling-keliling ya.
0: Betul. Kita coba untuk menghidupkan kembali, karena tadi Pak Wisnu ada singgung di Teluk, saya besar di Teluk, jadi memang saya mengalami proses pasar barter di Teluk itu sangat luar biasa. Dia berpindah, jadi misalnya pasar hari Minggu ini itu di Puar, nanti Minggu berikut di situ mereka sepakati, pasar berikut nanti di Adora atau di Us atau di Tetar, itu disepakati, jadi berkeliling. Itu sesuatu yang unik dan luar biasa. Begitu.
1: Jadi jangan khawatir, kita akan berkeliling-keliling dengan festival ini dengan harapan bahwa 3 hari bisa dilaksanakan. Ini juga tentunya kalau 3 hari berarti festivalnya juga akan lebih berkembang lagi ya Pak ya.
0: Karena kita perlu pahami bahwa di pasar barter itu bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi tradisional, tapi itu melainkan sebagai warisan pengetahuan dan praktik budaya yang mengandung nilai persaudaraan, gotong royong, kepercayaan, kesetaraan untuk saling berbagi dan komunikasi lintas bahasa. Nah, kita bisa tahu orang di wilayah sana, uh-uh, itu mereka bisa berbahasa, beberapa bahasa di pantai, mereka bisa,
1: okay,
0: mereka bisa bahasa Mbah, uh-uh, mereka bisa bahasa Iya. Uh-huh. Nah, pertanyaannya, mereka ini belajar bahasa itu di mana?
1: Nah, itu dia. Oke, baik. Nah,
0: mereka ini belajar bahasa, uh-huh, itu karena mereka sering berjumpa, okay, di tempat itu, okay, dan selalu berinteraksi, uh-huh, gitu, saling menyapa. Uh-huh. Akhirnya dengan sendirinya mereka belajar, iya, juga bahasa-bahasa yang ada.
1: Secara ya, tidak langsung.
0: Saya sendiri cuma tahu satu bahasa daerah, bahasa Iya saja.
1: Ya, oke. Okay. Ya,
0: tapi luar biasa mereka, mm-hmm, bisa beberapa bahasa.
1: Baik. Nah, kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, halo. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Dengan Pak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Darwin.
1: Oke, Pak Darwin. Silakan, Pak Darwin.
4: Oh iya, selamat pagi juga saudara yang di sebelah itu, Pak Freddy. Suara segar, kartu air dari atas sana terah, mati-mati.
0: Selamat pagi,
4: Rina Dukuhin. Okay. Tiga minggu terah mengalir, jadi itu dari sini.
1: Oke, baik. Silakan. Kali ini kita...
0: Habis ini baru nanti tuh ngurus saya.
1: Nah, kali ini kita urus festival dulu ya. Oke, silakan Pak Darwin.
4: Iya. Iya, saya minta terima kasih lagi, mm-hmm, saudara. Khususnya Pak Wisata ini di satu kampung lagi jadi,
1: uh-huh,
4: saya bersyukur bahwa festival budaya bisa ada di satu kampung. Memang saya sedikit lagi untuk berbicara tentang yang tadi tiga hari itu, mm-hmm, memang betul dulu saya masih SD,
1: okay,
4: ya. Itu dan dari atas itu 4 hari perjalanan,
1: mm-hmm,
4: nah, itu sampai tiba hari Jumat tidur pagi, kadang-kadang mereka tiba hari Jumat, kadang-kadang mereka tiba hari Sabtu, terada hari lain juga dan tiba.
1: Oke.
0: Okay. Yeah, nah,
4: kadang-kadang bawa sajut, ya. Hmm. Jadi, saya punya mama itu juru bahasa. Kalau mama itu orang Arjuni datang bisa pakai bahasa Arjuni.
0: Nah, itu dia.
4: Orang Pelus datang bisa pakai bahasa ini sana.
1: Oke.
4: Okay. Mama jadi berani, dia saya bilang, saya bawa mama, kan mama itu orang dan dia saya bilang, saya mama. Ini ketong lain putomang belum ada ikan, aja tuh putomang sudah ada ikan di luar. Karena maju dan bahasa saja.
0: Ya, yang lain tertahu. Ikan yang bagus maju dan bahasa.
4: Nah, yang lain tertahu. Maju dan bahasa saja pergi bawa keladi.
1: Uh-huh.
4: Sudah, maju cuma pakai bahasa saja ikan sudah datang di tomang dulu baru mama urus jemput keladi, pisang, bawa pergi kasih. Lalu langsung kerei, mama. Ini aku cuma pakai bahasa saja ketong lain ikan belum ada di tomang, punya ikan sudah ada di tomang.
1: Mama sudah ada dulu ya.
4: Itulah harus belajar bahasa karena kita baku kumpul begini kan harus bahasa itu kita belajar supaya saling menyatu dalam kehidupan ini. Nah, dulu pasar itu tuh Tredi.
0: Siap.
4: Pasar itu dulu di Matangga. Kau dengar baik-baik.
0: Ah,
4: pasar itu depo nama Matanggan itu dulu pasar pertama itu di laut.
1: Oke.
4: Okay. Di Batu Kiapas. Batu Kiapas di Tanjung itu, bukan di Kampung Batu Kiapas, di pas Tanjung itu. Nah, sekarang dari Tampa itu mereka mau bikin jembatan penyeberangan ke Kinami.
0: Iya. Yeah.
4: Itu di Tampa itu. Saya punya bapak yang buka pasar itu.
0: Benar.
4: Jadi pasar itu dari membunuh-bunuh penggayaan keluar di Matanggan. Aku nama, itu bapak kasih nama dia.
0: Yeah.
4: Dari pasar pendek, penggayaan keluar di situ, dari kayu ini pas penggayaan keluar di situ, baru mereka tukar di situ, pasar barter. Ah, pasar barter mereka tukar di situ selesai, baru mereka pulang sama-sama. Nah, itu dulu di situ.
0: Yeah.
1: Okay.
4: Dalam datang zaman perkembangan, sudah kembali ke masing-masing tempat. Kayu ini, pasar kayu ini pulang kayu ini, pasar pendek pulang pasar pendek. Membunyi-bunyi pasar pendek. Jadi setiap satu minggu itu ada dua hari pasar.
0: Membunyi-bunyi
4: hari Sabtu, membunyi-bunyi kalau hari Sabtu, berarti pasar dari Mamur, Tramomongga turun di pasar pendek.
1: Pendek ya? Pendek ya?
4: Mm-hmm. Ya, itu turun. Itu orang hari... kadangkala hari Minggu,
1: baik,
4: kadangkala hari Senin.
1: Iya.
4: Nah, itu begitu.
1: Uh-huh.
4: Jadi,
1: okay,
4: berapa persoalan yang saya harus kasih tahu, itu sudah bagus sudah, dan budaya. Dan, berarti saya mau jelaskan bahwa di pariwisata kalau ada Lapor anggaran yang bisa pengadaan pipa, titir, tunur itu bupati harus bikin itu lewat mekanisme proyek supaya bisa pengadaan titir, tunur, bisa orang bisa terapkan budaya ini begini ini.
1: Oke.
4: Ini kan soal jati diri, jadi
1: iya.
4: Nanti tolong bicara dengan bupati.
1: Oke, baik.
4: Oke, begitu saja. Terima kasih banyak.
1: Selamat pagi juga. Sudah bergabung ya bersama kami. Mungkin sedikit tanggapannya Pak Freddy terkait dengan ulas balik cerita ya. Sekilas cerita
0: biasa,
1: ya.
0: Jadi itu yang saya katakan, saudara-saudara di sini luar biasa. Mereka cukup punya pengetahuan yang dan mereka menjaga barisan ini dari generasi ke generasi dan saat ini anak-anak muda di kampung itu mereka terlibat setiap saat. Nah, seperti yang tadi disampaikan, memang oleh karena itu memang saya pikir ini kita harus bikin dalam bentuk festival, buat dalam pesta begitu, karena ada nilai-nilai yang begitu luar biasa melalui proses partner tadi. Nah, tadi saya cerita mama yang begitu luar biasa. Nah, itu uniknya yang tadi saya bilang, loh mereka belajar bahasa di
1: mana. Baik, sebelum kita berbicara terkait dengan nilai-nilai apa saja yang akan kita dapatkan dari festival ini, kita break dulu sebentar. Kita nikmati dulu satu persembahan yang berikut ini.

0: Tanah Fakfak, Papua Barat. Ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.
1: Baik pendengar, masih saya temani Anda di Fakfak Menyapa Pagi dengan tema kita yaitu Festival Budaya Fakfak, merawat dan melestarikan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif, memajukan pariwisata. Untuk yang mau bergabung silakan, masih saya temani Anda di 0811 495 9490. Dan Fakfak Menyapa Pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fakfak Official. Yang mungkin ingin bertanya terkait dengan festival yang akan diselenggarakan pada bulan September nanti ya, walaupun pelaksanaan cuma satu hari, tapi tentunya banyak hal dan nilai-nilai yang dapat kita ambil. Baik, Pak, mungkin bisa berbagi sedikit nilai apa tentunya yang akan kita dapatkan ya di festival nanti, yang lebih difokuskan adalah di pasar baternya, nah ini Pak.
2: Iya, mungkin sebelum ke nilai itu, apa fungsi, saya perlu sampaikan bahwa di dalam pasar barter itu dia memiliki kurang lebih tiga fungsi. Itu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi budaya. Begitu. Kalau fungsi ekonomi itu sebagai tempat masyarakat memperoleh kebutuhan hidup itu melalui tadi mekanisme pertukaran. Nah, itu. Kemudian ada fungsi sosial, itu perjumpaan, ada komunikasi, kemudian membangun apa persaudaraan, tadi komunikasi dilakukan di situ antara keluarga, antara kelompok masyarakat, itu fungsi sosialnya. Kemudian ada fungsi budaya, tentu sebagai warisan nilai pengetahuan lokal, ada tata hubungan sosial praktik, kebudayaan dari generasi ke generasi itu terjadi di pasar barter itu. Nah, tadi bicara soal nilai, itu ada nilai persaudaraan, nilai saling berbagi, kemudian nilai ya saling membutuhkan, nilai kepercayaan. Itu terjadi di dalam di pasar itu, begitu. Nilai kesetaraan, kemudian ada gotong royong, kemudian kejujuran, begitu. Orang jujur di situ, gitu. Apa lihat sendiri, apa sepakat, oh ini macam keladi dan ikan, dia suka dengan keladi jenis ini, langsung bawa ikan nastar taruh lalu kemudian ambil, begitu pun sebaliknya. Begitu. Lalu aku pikan sama ikan ini boleh jenis ini, sudah di situ.
1: Okay.
2: Jadi nilai-nilai itu ada di sana yang terjadi secara apa rutin dalam pelaksanaan itu pasar itu. Baik. Jadi nilai persaudaraan misalnya itu ada perjumpaan yang secara terus-menerus hubungan itu terjadi dan itu mereka selalu jaga, kita jaga baik itu. Begitu.
1: Baik, itu nilai-nilai bisa kita ambil ya dari festival nanti ataupun pasar barter ini. Nah, ini pasar barter ini nanti juga akan dilibatkan oleh masyarakat. Nah, ini masyarakat umum juga boleh hadir, Pak. Dan ini bagaimana? Apakah itu juga menjadi sebuah targetnya atau seperti apa?
2: Seperti yang biasa. Jadi kalau pasar membunuh-bunuh orang dari kota juga biasa.
1: Bisa, iya.
2: Jadi ya silakan yang mau datang seperti biasanya dalam pelaksanaan pasar masyarakat pagi sekali tadi seperti saudara Darwin jelaskan mereka bisa 2-3 hari sebelumnya sudah datang sini. Bahkan yang dari Arguni, dari Andamata, Goras dan lain-lain itu mereka sudah masuk beberapa satu hari sebelumnya. Itu mereka bermalam untuk besoknya itu
1: melakukan aktivitas pasar, ya?
2: Pasar partner. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kali ini akan lebih banyak orang dari seperti biasanya.
1: Baik. Baik, itu sekilas tentang festival yang akan diselenggarakan nanti. Jadi terbuka untuk umum yang mau hadir, silahkan ya. Dan ini kita juga tahu, kita mungkin berbicara sedikit tentang melestarikan budaya dan juga merawatnya. Nah, ini sebenarnya apa sebenarnya harus kita lakukan nih biar tradisi ini dia tetap eksis dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin modern, yang semakin sekarang saja kalau kita bayar juga pakai HP jadi ya Pak. Nah, ini seperti apa nih cara kita untuk melestarikannya selain salah satu festival yang akan dilakukan. Tapi festival ini kan dilakukan setiap satu tahun sekali ya Pak.
2: Kita harapkan setiap tahun dilakukan.
1: Setiap tahun dilakukan. Tetapi apakah ada lagi momen-momen tertentu yang dilakukan mungkin dalam satu bulan satu tahun itu ada lagi kegiatan selain festival ini atau seperti apa?
2: Iya.
1: Dari dinas sendiri mungkin sudah punya ada program sendiri nih selain festival, salah satunya yang menjadi program rutin. Mungkin ada program-program lain lagi yang untuk bisa merawat dan melestarikan budaya ini biar tetap diingat. Kadang-kadang kalau satu tahun sekali, kadang-kadang tahun berikutnya sudah pada lupa nih.
2: Iya.
1: Jadi bagaimana nih?
2: Sebenarnya terkait festival kita ada apa? Festival juga yaitu festival Pesona Kota Pala yang setiap tahun juga dilakukan
1: Baik.
2: Di Ovak. Tapi kali ini khusus memang festival budaya.
1: Bicara
2: festival Pesona itu dia
1: semua yang mencakup.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kita khusus untuk ini kita fokus kebudayaan begitu.
1: Baik, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Kalau ini mungkin saya tidak perlu tanya lagi.
3: Nana Poi.
1: Cara jelas ya, Pak Mustafir, silakan.
2: Nana Poi ini ya.
3: Ya. Nah, kalau tidak kenal suara saya terlalu.
2: Iya.
1: Saya hampir lupa Pak suaranya.
3: Pak.
1: Baik, silakan.
3: Kenal, keren aja kenal.
1: Oke, silakan Pak Mus.
3: Oke, terima kasih Pak Warpoper dong.
2: Ya.
3: Oke, nah mau melaksanakan festival dari budaya adat. Saya kira mungkin yang perlu kita sosialisasikan adalah dari budaya ini tidak bersifat eksklusif, tapi harus inklusi.
1: Okay.
3: Artinya, siapapun yang ada tinggal di Papak ini adalah berkewajiban ikut dan juga harus apa, mempraktekan tari-tari. Dari adat itu, walaupun dia orang dari Jawa, dari Manado, dari Ambon, dari mana saja. Nah, karena sifatnya inklusif, maka semuanya harus bisa dan harus berpartisipasi di dalam festival itu. Itu adalah saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafirin yang sudah bergabung ya. Silakan Pak Freddy mungkin langsung saja terkait dengan saran yang diberikan nih ya. Seperti apa melihatnya. Tapi sebelumnya saya terima lagi satu penelpon ya Pak. Baik. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam untuk semua.
1: Pagi, Bapak dengan Bapak siapa?
4: Merdeka.
1: Ini? Merdeka. Dengan
4: Pak Rono.
1: Oke. Baik, silakan.
4: Ya, yang pertama, terima kasih untuk tema topik hari ini.
1: Iya.
4: Terima kasih juga dengan Bapak Fedi yang sudah menjadi narasumber dari pihak pemerintah. Nah, yang saya pikirkan yang pertama, festival-festival berbasis masyarakat adat ini sangat penting. Supaya menjadi sarana pembelajaran sosial budaya bagi komponen-komponen masyarakat lain di Papua. Sehingga saya pertama melihat forum ini sebagai bukan saja pemberian informasi tetapi menjadi medan atau ruang pembelajaran sosial budaya bagi generasi masyarakat etnik tetapi terlebih juga bagi komponen-komponen masyarakat yang datang ke sini. Yang kedua, saya kira pasar dipilih menjadi ini sangat penting karena di situ seperti tadi sudah dijelaskan ada komponen sosial, kultural, ekonomi ya, yang bagaimana dipahami dan dikembangkan oleh masyarakat lokal dalam perjumpaan dengan pasar besar. Saya kira ini penting. Yang ketiga, ya ini dari sisi pendekatan program perencanaan, saya usul supaya baiknya dikembalikan kepada masyarakat adat. Karena di dalam masyarakat adat Fak-Fak, segala sesuatu dibawakan mulai dengan cerita dulu. Seperti tadi saya ada penyampaian cerita kepada Pak Freddy dari seorang bapak. Karena di dalam masyarakat adat sini, kita tidak bisa memulai dengan pemikiran kita sendiri, tetapi harus dikembalikan kepada masyarakat pemangkunya. Mulai dari duduk bercerita, kumpul-kumpul, sampai menelurkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga festival-festival seperti ini mempunyai akar budaya dan sosial yang kokoh dan kuat, sehingga dia tidak jadi menjadi semacam instrumen saja.
1: Baik.
4: Saya kira ini usul saya, Pak Freddy. Demikian, Tuhan berkati kita semua.
1: Iya, baik, terima
2: baik,
1: kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, silakan. Kita terima dulu penelpon, silakan Pak Freddy. Mungkin dari Pak Mustafirin tadi ya. Seperti apa tanggapannya, saran juga.
2: Baik, Pak Mus, ya, terima kasih. Kita memang tadi sangat mengharapkan pelaksanaan yang bersifat inklusif. Artinya tadi semua bisa ambil bagian. Karena itu memang festival ini tidak khusus untuk masyarakat yang ada di sana saja, tapi semua bisa ambil bagian. Nah, kita tentu mempertimbangkan untuk berbagai etnis untuk ambil bagian nanti. Nah, itu mungkin nanti dalam festival besar yang dilakukan di tahun ini juga. Nah, itu. Nah, karena tadi kalau kita libatkan semua itu butuh
1: waktu
2: dan waktu.
1: Ini pelaksanaan cuma satu hari. Ini kira-kira pelaksanaan mulai jam berapa, Pak?
2: Kita mengikuti
1: kebiasaan
2: yang ada.
1: Jam 6 ya, jam 6
2: mulai kumpul dan persiapan, mungkin jam 8 atau 9. Nah, kita akan ikuti
1: dari
2: sesuai dengan apa yang ada. Mungkin dipoles sedikit saja.
1: Iya, ditambah-tambah sedikit lah itu ya. Oke. Baik. Jadi untuk sama saat ini siapa saja boleh ikut ya, namun disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi. Baik, karena memang kalau festival ini banyak sekali nih yang ingin ikut terlibat ya.
2: Di bulan Januari itu saya dengan Pak Ketua DPR sempat juga ke kementerian. Dan itu saran pihak kementerian juga. Dirjen waktu itu minta supaya itu dilakukan.
1: Baik.
2: Harus festival pasar barter itu dilakukan, karena ada beberapa tempat di Indonesia juga
1: masih melakukan ada kebiasaan seperti itu.
2: Dan dia juga mulai mengalami perubahan.
1: Iya, sudah mulai ada geser-geser ya.
2: Mulai tidak lagi barter, tapi mulai lebih banyak membayar atau membeli
1: menggunakan uang.
2: Nah, ini yang harus kita bikin ya dalam bentuk festival supaya kemudian nilai itu dijaga. Oke, silakan ada yang beli, tapi ini mekanisme, metode, apa sistem barter itu tetap
1: ada dijaga, ya.
2: Karena itu warisan leluhur kita.
1: Takutnya jangan sampai dia hilang. Karena kadang-kadang kalau kebiasaan itu tidak dilakukan lagi, maka lambat laun dia juga akan menghilang
2: Hanya lama dia jadi pasar.
1: Seperti pasar umum ya. Baik, dari tadi dari Pak Pendeta silakan.
2: Terima kasih. Memang kita tentu dalam program pelestarian kebudayaan ini kita memang melibatkan terutama masyarakat adat secara langsung. Juga melalui kelembagaan kultur yang ada. Seperti begitu. Karena di program ini juga dia masuk di program pelestarian kelembagaan adat. Pembinaan kelembagaan adat. Jadi memang tentu akan melibatkan kelembagaan adat yang ada dalam pelaksanaannya. Kami baru menyurati dan sudah diskusi-diskusi jauh sebelumnya dengan Dewan Adat secara khusus yang kemudian akan terlibat dalam kegiatan ini. Begitu. Memang ada usulan dari Dewan Adat juga untuk pelaksanaan Meri Totora. Nah, kita harapkan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk pelaksanaan itu, karena dia juga dalam bentuk pesta adat ya, festival juga. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan.
1: Oke. Pak Freddy, mungkin kira-kira ini nanti festivalnya dirancang seperti apa? Barter, oke, setiap jam 6. Setelah itu ada apa-apa lagi? Mungkin Pak ada mungkin seperti apa prosesnya nanti festival yang akan dilakukan? Mungkin secara garis besarnya otomatis barter adalah satu poin utama yang akan dihadirkan. Betul. Di festival itu. Betul. Tapi setelah itu akan dikemas seperti apa lagi nih, Pak?
2: Iya. Di pagi hari seperti biasa, lalu kemudian ada puncak atau atraksi.
1: Okay.
2: Nah setelah itu kemudian ada atraksi lain, ada penampilan tarian tradisional dan kemudian musik dan lagu daerah
1: tentunya. Oke.
2: Ya, itu. Lalu kemudian ada permainan tradisional.
1: Oke. Mungkin ada, contohnya seperti apa salah satunya?
2: Pusam itu lempar apa namanya biji pala itu.
1: Okay.
2: Nah itu ada permainan. Ya, permainan tradisional.
1: Permainan tradisional juga ada di sana.
2: Kemudian ada hawam-hawam itu menguji ketangkasan.
1: Oh, menguji ketangkasan. Ya, oke.
2: Ada sasaran yang disiapkan lalu orang
1: melempar sasaran itu ya.
2: Kayak lempar lembing gitu.
1: Lempar lembing ya. Contohnya seperti lempar lembing, tapi bukan lempar lembing ya. Oke.
2: Okay. Sasaran siapa? Siapa yang paling hebat?
1: Siapa yang kena sasaran lebih dulu ya?
2: Itu permainan rakyat.
1: Oke, okay, nah, permainan rakyat
2: dalam bahasa
1: di sana.
2: IHA disebut hawam-hawam. Nah, itu memang dulu kita sering, saya masih kecil juga
1: suka
2: main itu.
1: Okay.
2: Pucuk sukun atau bahkan kami Natal itu sampai tikam pohon pisang. Orang tua kumpul. Kita pukul tangan-tangan.
1: Okay.
2: Nah, tapi itu permainan tradisional.
1: Permainan tradisional yang akan dihadirkan lagi di sana. Baik, bagulas kembali kisah-kisah masa kecil ya. Oke, okay. Itu juga akan dihadirkan sana.
2: Kalau orang tikam dengan tombak, tikam babi atau
1: rusa
2: itu karena memang sering melatih ketangkasan.
1: Baik, itu juga akan ini kalau begini nih anak-anak muda mah senang ini ya. Kalau seperti ini festivalnya. Selain itu ada apa lagi, Pak?
2: Mungkin itu.
1: Itu saja ya yang akan dihadirkan karena memang waktunya cuma satu hari nih, Pak. Padahal harapan orang ya kalau bisa ditambah lah 2 atau 3 hari
2: itu
1: ya.
2: Itu ada kelompok-kelompok tari yang walaupun
1: tidak semua kan,
2: tetap akan mengisi acara hari itu.
1: Baik, itu sekilas ya festival nanti yang akan dilaksanakan pada bulan September. Tanggalnya belum ditentukan ya, Pak?
2: Oh, tanggal 12
1: September. 12 September 2026 di Kampung
2: Bambuni-Buni.
1: Sabtu, hari Sabtu ya di Bambuni-Buni. Untuk yang mau bergabung ya, silakan langsung menuju ke Kampung Bambuni-Buni ya. Oke. Pak Fadi, sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan festival dan budaya Fak-Fak yang sangat unik dan menarik. Namun kita juga dibatasi oleh waktu, Pak. Mungkin ada hal-hal penting apa yang mau disampaikan, harapannya juga boleh, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Pasar Barter itu mengajarkan kita datang membawa yang kita punya, kita pulang membawa apa yang kita butuhkan, tetapi yang paling berharga adalah persaudaraan yang kita bangun melalui sebuah perjumpaan
1: itu. Baik, singkat dan padat dan jelas sih.
2: Jadi harap semua bisa datang ambil bagian, terutama kita semua yang ada di Fak-Fak ya. Karena pasti dari luar juga akan datang.
1: Karena memang satu hal yang unik di era saat ini, di zaman seperti saat ini, yang mana kita sudah dimudahkan dengan berbagai alat pembayaran ya. Namun dari situ masih ada sisi keunikan yang tersembunyi di balik tradisi dan budaya yang memang perlu kita lestarikan.
2: Perlu diingat bahwa kebudayaan itu hidup di dalam cara manusia berinteraksi, berbicara, bekerja, berbagi, menghormati dan membangun hubungan dengan sesamanya.
1: Selain butter juga banyak hal-hal nilai-nilai yang bisa kita dapat ya. Salah satu kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga yang mungkin jarang-jarang ketemu ya. Baik, Pak Freddy, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Tadi ada Bapak Tutrop di Kapartutin, juga ada Pak Wisnil di Dulang Pokpok, ada Pak Darwin juga juga ada Pak Mustafirin dan juga tadi ada Pak Pendeta yang terakhir ya sudah ya, bergabung memberikan masukan saran dengan harapan kalau bisa ya memang harapan semua orang nih kalau bisa festivalnya jangan satu hari ya. Kalau bisa dua tiga satu minggu ya. Biar tambah seru dan tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari. Sekali lagi terima kasih, sukses dengan festival nanti ya Pak Freddy, dan sukses juga dengan berbagai program-programnya. Kita tunggu juga kejutan-kejutan apa yang akan kita dapatkan di tahun ini ataupun di tahun depan. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda di Fafak Menyapa Pagi, dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktarinisi, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu